0: Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali. Kemarin
1: pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang, pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola, pandai menjaga.
0: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
2: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, nak?
2: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
0: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
4: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
6: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Yanis Nuraini, menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
3: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
8: secara nasional.
3: Secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
7: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makanan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
5: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
10: Jemaah haji wafat telah melakukan...
11: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
10: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
11: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
12: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
13: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1-2 lancar. Yang berhubungan

0: Beras waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
4: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
3: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
4: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
5: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
4: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
6: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
4: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
7: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil.

0: Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting, harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
1: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lincahan, mengajarkan kemampuan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah. Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

0: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
1: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah dapat air bersih, su masuk di dompu rumah baru. Ketong ini belum lagi kak.
0: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan kak?
1: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kau pun masalah saja.
2: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Rolly Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Iftak Esu, Itrarum Esu, Satu Hati, Satu Tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Pukul 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau warga pesisir segera melakukan evakuasi. Imbauan tersebut disampaikan menyusul gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Laut Sulawesi. Gempa terjadi pada Senin 8 Juni 2026 pada pukul 6:37.42 waktu Indonesia Barat. BMKG kemudian mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah Indonesia. Melansir informasi BMKG, gempa berpusat di laut sekitar 236 km barat laut Tahuna. Gempa tersebut berada pada kedalaman 105 km dan berpotensi memicu tsunami. BMKG meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah sesuai tingkat peringatan yang telah ditetapkan. Langkah cepat dinilai penting untuk mengurangi resiko terhadap masyarakat pesisir. Nah, untuk wilayah berstatus siaga, masyarakat diminta segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Dan pemerintah daerah juga diminta mengarahkan proses evakuasi sesuai prosedur kebencanaan. Imbauan BMKG kepada masyarakat diantaranya, segera melakukan evakuasi dari wilayah pesisir berstatus siaga, menjauhi kawasan pantai dan tepian sungai pada wilayah berstatus waspada, mengikuti arahan pemerintah daerah dan petugas di lapangan, juga tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, dan memantau perkembangan informasi resmi dari BMKG. Selain itu, masyarakat diminta tidak kembali ke kawasan pantai untuk sementara waktu. Aktivitas dapat dilakukan setelah peringatan resmi dicabut BMKG. Nah, BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik, dan informasi resmi perkembangan situasi akan terus diperbarui secara berkala. Hingga berita ini diturunkan, BMKG masih memantau perkembangan aktivitas tsunami di wilayah terdampak, dan masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah.
1: Lima negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki

adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan Muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan Muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei Darussalam.

Kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

0: 30 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang dapat bergerak sangat cepat di lautan. Nah, bencana tersebut umumnya dipicu gempa bumi, longsoran bawah laut, atau letusan gunung api. Saat mencapai wilayah pantai, kecepatan gelombang akan menurun tetapi ketinggiannya meningkat. Nah, kondisi tersebut membuat tsunami berpotensi menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa. Melansir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat perlu memahami langkah penyelamatan diri. Pengetahuan tersebut penting untuk mengurangi resiko saat tsunami terjadi. Nah, apa yang bisa dilakukan sebelum tsunami terjadi? Yaitu kenali tanda-tanda tsunami setelah gempa bumi kuat dan berlangsung cukup lama. Waspadai air laut yang surut secara tidak biasa. Perhatikan suara gemuruh yang berasal dari air dari arah laut. Jauhi pantai dan jangan menunggu gelombang tsunami terlihat. Ketahui jalur evakuasi tercepat menuju lokasi yang lebih aman dan pantau informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah. Nah, memahami resiko bencana menjadi langkah awal yang penting bagi masyarakat pesisir. Karena itu setiap keluarga perlu mengetahui lokasi evakuasi terdekat. Nah, saat tsunami terjadi, apa yang bisa dilakukan? Yaitu segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Ikuti arahan petugas serta informasi resmi pemerintah. Jangan kembali ke pantai sebelum dinyatakan aman. Juga hindari menggunakan kendaraan jika jalur evakuasi padat. Dan tinggalkan kendaraan dan lanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Serta hindari melintasi jembatan saat proses evakuasi berlangsung. Juga waspadai gelombang susulan yang dapat lebih besar. Nah, BPBD mengingatkan kembali tsunami tidak hanya datang satu kali, gelombang kedua atau ketiga seringkali lebih berbahaya dibandingkan gelombang pertama. Nah, setelah tsunami berlalu, apa yang bisa dilakukan? Yaitu kembali ke rumah setelah ada pernyataan aman dari pihak berwenang. Hindari area yang masih tergenang air, waspadai instalasi listrik dan kebocoran pipa gas, jangan mengonsumsi makanan yang terkontaminasi air tsunami, jaga kebersihan lingkungan dan sumber air bersih, segera periksa kesehatan jika mengalami luka, serta ikuti informasi bantuan dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap kerusakan bangunan pasca bencana. Dan pemeriksaan kondisi rumah perlu dilakukan sebelum kembali beraktivitas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menang

dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor syndrome yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor syndrome sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor syndrome cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor syndrome memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan impostor syndrome seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor syndrome seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor syndrome adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti bantuan psikolog.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
2: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah dapat air bersih, su masuk di dompu rumah baru. Ketong ini belum lagi kak.
1: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan kak?
2: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kau pun masalah saja.
3: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Ya, halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz program Kaimana Siang untuk edisi Senin 8 Juni 2026. Saya temani Anda dalam acara Halo RRI. Tentunya untuk Anda yang ingin gabung silakan. Saya nantikan di pesan WhatsApp RRI di 08224138 ataupun Anda boleh juga gabung di jalur telepon di 21 ya maupun di Messenger Facebook RRI Kaimana ya, Anda boleh bergabung memberikan saran masukan ataupun pertanyaan Anda tentang situasi yang terjadi di Kota Kaimana, baik itu terkait dengan ekonomi maupun terkait dengan kesehatan, terkait dengan infrastruktur ya, terkait dengan lingkungan sekitar yang boleh disampaikan kepada kami. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan narasumber-narasumber untuk menanggapi setiap tanggapan dari masyarakat. Saya nantikan kebersamaan Anda di Halo

Halo RRI, temani ruang dengar Anda di perjalanan siang hari ini di minggu kerja kedua bulan Juni 2026. Oke, saya hadirkan satu pesan yang sudah masuk di WhatsApp RRI Kaimana di 0822 4134 3836. Selamat siang RRI. Halo RRI, dengan Bapak Rian di Air Merah. Iya Ibu, saya mau menyampaikan ya keluhan tentang drainase di seputaran Air Merah. Tolong untuk pemerintah boleh melihat drainase yang ada supaya tidak terjadi banjir di kompleks kami. Baik, Bapak terima kasih ya buat Pak Rian. Oke, satu informasi ya, ini dari pendengar kita, dari masyarakat kita, tentang drainase yang perlu diperhatikan ya oleh pihak pemerintah. Ya, yang pastinya dinas terkait ya akan melihat hal ini. Apalagi kita di musim-musim hujan juga ya, beberapa waktu lalu hujan berkepanjangan, ini juga mudah sekali untuk menyebabkan kebanjiran. Oke, terima kasih buat Bapak Rian. Saya masih terus nantikan untuk pendengar yang ingin gabung di Halo RRI.

0: Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.
1: ...15 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya masih temani Ruang Dengar Anda di perjalanan siang hari ini dalam program Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saya nantikan di 0822-4134-3836. Sekali lagi di nomor 0822-4134-3836. Silakan saran, masukan, kritikan, pertanyaan Anda ya, terkait apa saja, yang pastinya terkait dengan pembangunan ya, baik itu dari sisi ekonomi, sisi kesehatan, lingkungan di sekitar Anda, ataupun ya ada sesuatu yang mungkin Anda lihat tidak berjalan sesuai dengan harapan Anda, boleh bergabung bersama kami di Halo RRI di 0822-4134-3836, ataupun Anda boleh melalui Messenger ya, Messenger Facebook RRI Kaimana, ataupun juga melalui ya akun resmi dari saya secara pribadi ya, di akun Mei Kemanufandu. Dan juga kebersamaan kita di siang hari ini tentunya hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Satu atensi yang sudah masuk di pesan WhatsApp RRI Kaimana. Iya, halo RRI, dengan Ibu Mira di Bandalam ya, Bantemi Dalam, mau sampaikan untuk disiapkan tempat pembuangan sampah karena masyarakat di sekitar Bandalam iya membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih ya buat Ibu Mira. Iya, tentunya setiap masukan atau kritikan Anda tentunya kami akan meneruskan kepada instansi-instansi terkait untuk menanggapi setiap keluhan di tengah masyarakat. Oke, kalau tadi ada Bapak Rian di Air Merah yang boleh menyampaikan bahwa kalau boleh drainase di Air Merah boleh ditangani dengan baik. Dan juga ada Ibu Mira di Bantemi Dalam yang menyampaikan meminta untuk ditempati tempat pembuangan sampah atau bak pembuangan sampah di seputaran Bantemi Dalam. Terima kasih untuk Ibu Mira. Saya masih terus nantikan Anda yang ingin gabung di Halo RRI di 0822 4134 3836.

0: 26 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih di RRI, ya. Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda, masalah Anda di sekitar Anda yang mungkin Anda lihat kurang menyentuh Anda, ya. Ataupun mungkin lingkungan Anda yang kurang bersih, ya. Atau mungkin tidak ada tempat sampah, ya, tempat pembuangan sampah, ya. Boleh bergabung bersama kami. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI 08224134336. Halo RRI. Saya kembali hadirkan satu pesan yang sudah masuk lagi, ya, di Halo RRI. Iya, Halo RRI, selamat siang kakak penyiar. Mau sampaikan untuk pihak terkait, kalau boleh di seputaran air merah, khusus di perumahan DPR, itu pasang lampu jalan. Dan juga tolong babat rumput di pinggir jalan yang sudah mengganggu kami pengguna jalan. Oke, terima kasih, ya. Oke, dari yang punya nomor 7889. Oke, terima kasih. Yang pastinya pesannya akan kami teruskan juga nih kepada pihak-pihak terkait, ya. Kalau boleh, iya, mungkin bisa diperhatikan, ya, lampu-lampu jalan yang tentunya ini akan membantu masyarakat untuk pengguna jalan, ya, tidak terhalang atau tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Masih di Halo RRI, saya temani Anda di perjalanan siang hari ini.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi dalam program Halo RRI untuk siang hari ini. Untuk yang sudah gabung ya, terima kasih juga nih buat Pak Rian yang ada di seputaran Air Merah ya, yang menanyakan atau meminta supaya drainase di seputaran Air Merah diperbaiki ya, supaya tidak menyebabkan banjir lagi ketika musim hujan. Juga ada Ibu Mira di Bandalam menyampaikan ya, kalau boleh ada tempat pembuangan sampah ya, supaya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan di pinggiran jalan. Juga ada, iya, ada Kakak Riko ya yang sudah gabung juga tadi. Iya, yang meminta supaya untuk di seputaran perumahan DPR lampu jalan tolong diperhatikan ya, karena ada beberapa titik yang memang ya di seputaran ya, di putaran ya atau di pertigaan itu gelap, dimohon supaya ada penerang jalan atau lampu jalan. Juga diminta untuk rumput boleh dibersihkan ya, dibersihkan karena di seputaran Air Merah juga nih, di perubahan DPR juga ya, supaya tidak mengganggu para pengguna jalan. Oke, saya kembali hadirkan satu pesan lagi yang sudah masuk di WhatsApp RRI di 0822 4134 3836. Oke, selamat siang Pro 1 RRI Kaimana. Semoga kota kita menjadi kota teraman di Papua Barat. Tolong untuk polisi terus lakukan patroli agar tidak ada begal di kota kita. Oke, terima kasih buat Bapak Tejo. Oke, terima kasih Pak Tejo yang sudah gabung di Halo RRI untuk siang hari ini. Dan juga terima kasih ya untuk semua yang sudah gabung. Semoga apa yang menjadi ya harapan Anda terkait dengan kebersihan maupun juga terkait dengan kebersihan lingkungan kita ya, keamanan, semoga semuanya dapat terrealisasi oleh pihak-pihak terkait.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

0: 52 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Satu punya Saf Apang ya. Aku Tak Bisa sudah menemani kita di siang hari ini dan tentunya masih terus di program Kaimana Siang. Pendengar, satu informasi untuk Anda, pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi komitmen pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi terhadap kinerja BGN dilakukan setelah pemerintah melakukan pemantauan dan penilaian selama hampir 1,5 tahun sejak program tersebut dijalankan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan perubahan kepemimpinan bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program tersebut. Sebaliknya, langkah itu diambil untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dan menurutnya, Presiden Prabowo secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kementerian dan lembaga termasuk BGN. Dalam proses tersebut, pemerintah menerima berbagai masukan dari kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga penerima manfaat. Nah, sebagai hasil evaluasi, Presiden menunjuk Nanik S. Deang sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arum Sari dan Majen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Prasetyo berharap kepemimpinan baru mampu melaksanakan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah. Pendengar, informasi selengkapnya Anda boleh baca di laman resmi rri.go.id.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Siang. Saya Mega, pamit dari ruang dengar Anda. Beragam informasi dan juga rangkaian hiburan program siaran kita di hari ini akan ada rekan saya Selina yang akan temani ruang dengar Anda. Saya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Selamat siang Kaimana, selamat siang pendengar, dan selamat siang warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Apa kabar saudara di siang hari ini? Semoga kabar baik ya untuk semuanya. Selamat menikmati awal pekan Anda dan tentunya dengan penuh semangat. Mudah-mudahan aktivitas kerja Anda di sepanjang hari ini terlaksana dengan baik, lancar, tanpa hambatan, dan juga tanpa kendala. Di segmen Lintas Kaimana Siang, dari meja siar, saya Seliwayor akan menemani saudara hingga kebersamaan kita akan memasuki Lintas Kaimana Sore dan juga Lintas Kaimana Malam. Ya, kita sudah sampai di pukul 12 ya, saudara pendengar. Lebihnya 6 menit waktu Indonesia Timur. Waktu istirahat dan juga waktu makan siang. Selamat istirahat untuk Anda yang sudah beraktivitas sejak pagi hari hingga tengah hari ini. Selamat istirahat dan makan siang untuk Anda yang ada di tempat kerja, tapi juga selamat istirahat, selamat makan siang untuk pendengar yang sedang santai di rumah menikmati menu makan siang. Untuk menemani waktu istirahat dan makan siang dari seluruh pendengar yang lagi monit melalui radio monitor ataukah Anda sedang dengarkan siaran kami melalui RRI Digital, rangkaian hiburan akan kami pilihkan untuk Anda. Dan tentunya kami berharap hiburan mendatang bisa menemani saudara melewati waktu istirahat dan makan siang yang kurang lebih 1 jam ini. Dan saat Anda kembali melanjutkan aktivitas kerja, mudah-mudahan dengan tubuh yang benar-benar siap, dengan tubuh yang masih sehat, dan juga dengan tenaga yang sudah kembali pulih karena saudara istirahat dan juga makan siang. Selamat siang dan selamat mendengarkan rangkaian hiburan berikut ini.

0: Nira, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Oh, sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau

0: ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.
2: Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.
5: Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Oke, pendengar, kami sudahi ya rangkaian hiburan siang hari ini untuk Anda. Dan selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur.
1: Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicholas Chuakin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada suatu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti.

0: setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya dan memang situasinya di pertandingan yang berbeda.
0: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
2: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
0: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara, semasa perjuangan. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini, Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali permainan.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja ngulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang, hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang kekiper, Adi Kurnia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
6: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Filipina tadi pagi dan berpotensi memicu tsunami di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan dini telah disampaikan kepada masyarakat, khususnya yang berada di kawasan pesisir, untuk terus memantau informasi resmi dari BMKG dan pihak yang berwenang. Di tengah perkembangan situasi ini, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting guna meminimalkan resiko yang dapat ditimbulkan. Lalu bagaimana perkembangan terbaru pasca gempa tersebut? Wilayah mana saja yang perlu meningkatkan kewaspadaan dan langkah apa saja yang harus dilakukan masyarakat? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan yaitu adalah strategi menjaga stabilitas harga di tengah ketidakstabilan nilai tukar rupiah. Fluktuasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat, terutama produk yang masih bergantung pada bahan baku maupun komponen impor. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga daya beli serta kestabilan ekonomi nasional. Lalu strategi apa yang perlu dilakukan untuk menjaga harga tetap terkendali? Bagaimana dampak pelemahan rupiah terhadap kehidupan masyarakat dan dunia usaha? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas program Sekolah Rakyat yang tingkat menengah pertama yang mulai dikembangkan di Bali. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah. Lalu bagaimana konsep dan pelaksanaan program tersebut? Sejauh mana Sekolah Rakyat dapat menjawab tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkini mengenai pergerakan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini. Perkembangan pasar keuangan masih dipengaruhi berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun global. Pergerakan rupiah dan IHSG menjadi indikator yang banyak dicermati karena mencerminkan kondisi ekonomi dan sentimen pelaku pasar terhadap prospek perekonomian nasional. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian Safira.
4: Indonesia menyapa siang.
7: Pendengar, kini kami hadirkan video potensi daerah. Kebun Raya Cibinong menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi sekaligus edukasi bagi masyarakat. Laporannya bersama dengan Ade Sri Wahyuni dari Bogor.
8: Pendengar, saya Ade Sri melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Kebun Raya Cibinong, Kabupaten Bogor. Kawasan hijau yang menawarkan pesona alam dengan koleksi tanaman khas Indonesia. Yuk ikuti keseruan saya di Kebun Raya Cibinong.
9: Kebun Raya Cibinong yang berada di Kabupaten Bogor menghadirkan ruang terbuka hijau yang nyaman untuk rekreasi dan edukasi. Pengunjung dapat menikmati area taman, danau, serta berbagai koleksi tumbuhan. Suasana yang asri menjadikan kawasan ini cocok untuk bersantai maupun belajar tentang keanekaragaman hayati.
8: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan pengunjung yang rutin datang ke Kebun Raya Cibinong ini. Ibu boleh sebutin namanya siapa?
10: Boleh, dengan Angel Rama di sini.
8: Gimana Ibu setelah datang ke sini?
10: Setelah datang ke sini, kalau aku kan kalau ke sini tuh untuk healing ya, tujuannya cara bagaimana menstabilkan energi diri ya.
8: Ya lebih fresh ya, setiap pulang dari kebun tuh fresh ya.
10: Kalau fasilitasnya gimana
8: ya? Untuk fasilitas, tempat duduknya kalau di dalam kebun raya itu kurang banyak ya. Mungkin harus ditambah ya, supaya ada tempat beristirahat kapas lagi di tengah hutan lindungnya kan ada tuh. Cuma kurang, gak ada kursinya ya.
10: Ibu kesini berapa kali seminggu?
8: Kalau aku biasanya Sabtu Minggu.
10: Rutin. Untuk ya. Kalau hujan berarti di sini udaranya lebih sejuk lagi atau?
8: Lebih sejuk lagi ya. Pernah sih di sini udah siang nih ya mau pulang hujan-hujanan. Gitu. Banget ya. Aku anggap ini sebagai paru-paru ya, paru-paru bumi. Ada kebun itu, jadi untuk mengganti sirkulasi udara kita, oksigen kita ya. Cari tempat yang nggak ada polusi udara itu langka ya.
9: Selain menjadi tempat rekreasi, Kebun Raya Cibinong juga berperan dalam upaya konservasi dan edukasi lingkungan. Karena itu, pengunjung diharapkan ikut menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan selama berada di Kebun Raya Cibinong, Kabupaten Bogor.
8: Nah, itulah keseruan yang ada di Kebun Raya Cibinong untuk kalian yang mau berlibur ke Bogor dan mencari kawasan yang asri dan perkotaan, bisa mampir ke Kebun Raya Cibinong. Dari Bogor, Ade Sri melaporkan untuk Anda.
7: Ya, itu tadi informasi dari Bogor. Setelah dari Bogor, saya akan ajak Anda untuk ke wilayah Bekasi untuk melihat alun-alun Hasibuan atau alun-alun Kota Bekasi yang terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, dan menjadi salah satu tempat nongkrong favorit warga Kota Bekasi, terutama di malam hari. Selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati.
11: Alun-alun. Jadi saya kayak banyak makanannya juga lengkap, terus juga murah gitu, harganya terjangkau buat kita kalangan mahasiswa.
12: Oke.
11: Suasananya adem sih.
12: Oke. Ya, pendengar 3 RRI, saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Bekasi, dan di sini adalah tempat muda dan juga tempat para warga Kota Bekasi memburu kuliner.
13: Alun-alun Hasibuan atau alun-alun Kota Bekasi yang terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, menjadi salah satu tempat nongkrong favorit warga Kota Bekasi, terutama pada saat malam hari. Letaknya yang strategis berada di jantung kota membuat tempat ini nyaris tak pernah sepi. Berbagai kalangan usia nampak asik menghabiskan waktu di tempat tersebut, mulai dari anak-anak remaja, anak muda, dewasa maupun orang tua. Ada yang datang sendiri berdua dengan pasangan atau beramai-ramai bareng teman maupun keluarga. Mereka datang untuk santai sambil nongkrong sembari menikmati aneka minuman dan makanan dari ringan hingga berat yang banyak dijajakan pedagang. Salah seorang pengunjung, Muhammad Rifat Andri, menjelaskan tertarik untuk pergi ke alun-alun Bekasi karena lokasinya strategis, tidak jauh dari kampus tempatnya kuliah dan satu arah dengan tempatnya pulang. Yang banyak dijajakan pedagang, salah seorang pengunjung, Muhammad Rifat Andri, menjelaskan tertarik untuk pergi ke alun-alun Bekasi karena lokasinya strategis, tidak jauh dari kampus tempatnya kuliah dan satu arah dengan tempatnya pulang, serta menjajakan pilihan makanan.
14: Oh, mungkin kalau dari saya sendiri karena dekat juga dari kampus, itu juga lengkap di sini. Kalau misalnya kita mau jajan apa aja gitu, ada gitu. Jadi ya juga apa, abis dari kampus nggak terlalu jauh, nggak kejauhan gitu.
12: Okay.
14: Jadi di sini juga kan lengkap, mau arah pulang juga kalau dari saya sih gitu.
13: Senada dengan Muhammad Rifat Andri, pengunjung lainnya bernama Siti Haliza juga memilih alun-alun Kota Bekasi karena letaknya dekat dengan tempat ia berkuliah serta satu arah dengan tempatnya pulang serta tersedia banyak variasi makanan.
15: Kalau menurut saya, tadi kan saya selesai kampus ya. Nah, kita nyari makanan yang searah pulang.
12: Okay.
15: Nah, karena kita berempat sering nongkrong, makanya kita nyari yang besar aja. Nah kebetulan dari Unisma ke alun-alun ini besar sama pulang.
13: Sementara Muhammad Junaidi mengaku memilih tertarik untuk alun-alun Kota Bekasi karena menyediakan banyak aneka makanan dengan harga relatif terjangkau, terutama bagi dirinya yang masih berstatus sebagai mahasiswa.
11: Alun. Saya kayak banyak makanannya juga lengkap, terus juga murah gitu, harganya terjangkau buat kita kalangan mahasiswa.
13: Oke.
11: Suasananya adem sih.
13: Oke. Kesini berarti sama teman-teman nih.
11: Iya.
13: Tadi pulang kampus atau gimana?
11: Iya, kita pulang kampus.
13: Sama halnya dengan Muhammad Junaidi, Indah Nur Fatiha memilih nongkrong di alun-alun Kota Bekasi karena menyediakan banyak makanan. Selain itu, harga yang dibanderol pedagang juga relatif terjangkau untuk kantong mahasiswa.
16: Kalau saya sih itu nyoba Sempol.
13: Sempol ya? Iya. Kenapa tuh?
16: Ya karena enak aja gitu.
13: Enak ya? Harganya juga terjangkau ya?
16: Terjangkau banget.
13: Berapa tadi harganya?
16: 10 ribuan.
13: 10 ribuan, oke. Kalau mbaknya tadi makan apa?
16: Tadi sih saya di sini nyobain Daichi.
13: Daichi, oke. Harganya berapa tuh?
16: Seribuan sih, tarinya saya beli 5 ribu.
13: Oke, berarti terjangkau lah ya untuk cross-check para mahasiswa lah ya. Oke, harapannya nih dari teman-teman yang sering nongkrong di alun-alun, apa sih yang perlu dievaluasi atau dibenahi nih? Baik dari segi kuliner atau dari tempat tongkrongannya mungkin?
16: Ya mungkin dari tempat tongkrongannya ya, soalnya kan tadi saya beli toko yang itu belum ada tempat kayak buat duduknya.
13: Duduk, oh
16: nah,
13: oke.
16: Jadi harus beli es dulu gitu.
13: Harus beli minuman ya. Menjadi salah satu tempat favorit nongkrong di malam hari, warga berharap alun-alun Kota Bekasi ke depan bisa semakin tertata dengan baik, sehingga warga bisa semakin nyaman berlama-lama nongkrong di Bekasi di malam hari, khususnya di alun-alun Kota Bekasi.
17: Jadi alun-alun Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Airin Umar menegaskan bahwa jamu merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan diwariskan melalui pendekatan modern. Menurut Airin, kreativitas menjadi kunci agar warisan budaya tetap relevan dan dicintai generasi muda. Ia juga menilai jamu memiliki potensi besar sebagai produk kreatif Indonesia yang mampu bersaing di industri kesehatan, kecantikan, dan kuliner global. Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut potensi ekonomi jamu dapat mencapai Rp350 triliun per tahun apabila dikelola dengan baik. Ia pun mengajak generasi muda untuk ikut mengembangkan kekayaan budaya Indonesia tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
7: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah. Kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat potensi kuliner, otak-otak khas mentok, kuliner lezat di tepi pantai yang membuat ketagihan. Selengkapnya bersama dengan Ahmad Dwi Cahyo.
18: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, kali ini potensi daerah-daerah yang saya lihat akan menghadirkan terkait makanan khas yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Salah satunya yaitu otak-otak khas mentok. Untuk mengikuti lebih jelasnya, saat ini kami sedang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Kelen Mentok. Tepatnya yaitu di Gang Asmara Mentok, mana nanti kita akan hadirkan atau perlihatkan keseruan terkait makanan khas mentok ini.
19: Otak-otak khas mentok menjadi salah satu kuliner favorit yang selalu diburu wisatawan maupun masyarakat lokal. Terbuat dari ikan tenggiri pilihan, makanan khas dari bumi sejiran Stasiun ini memiliki cita rasa gurih yang khas dan tekstur lembut yang mampu membuat siapa saja ketagihan. Diketahui otak-otak khas mentok ini telah lama menjadi salah satu kuliner unggulan yang digemari berbagai kalangan. Disajikan dengan bumbu penglengkap yang nikmat, hidangan ini semakin menggugah selera saat disantap hangat-hangat di pinggir pantai. Tak hanya menikmati kelezatan otak-otak, para pengunjung juga dimanjakan dengan suasana pantai yang menawan. Sembari menyantap kuliner khas tersebut, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset yang indah di ujung barat Pulau Bangka.
20: Rasanya gurih, otak-otaknya terbuat dari ikan, teksturnya ringan, kenyal-kenyal, punya ciri khas tersendiri lah. Terus juga nikmatinya sambil lihat pantai, jadi tambah enak. Kesini bareng keluarga.
19: Sering memang kesini?
20: Sering gitu, sering. Enggak juga, cuman kadang seminggu sekali lah.
19: Perpaduan cita rasa otak-otak berbahan dasar ikan tenggiri dengan panorama pantai yang eksotis menjadikan pengalaman kuliner di Mentop semakin berkesan. Tak heran jika kuliner ini selalu menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah ini.
18: Demikian pendengar, potensi daerah dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Nah, sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Kebun stroberi menjadi salah satu andalan agrowisata di Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang ramai dikunjungi wisatawan sejak beberapa tahun terakhir. Pengunjung bisa merasakan langsung sensasi memetik stroberi dengan pemandangan alam yang indah. Laporannya disampaikan oleh Melati Oktawina.
21: Baik pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, hamparan perbukitan yang sejuk dan tanah subur pegunungan menjadikan Kabupaten Solok menjadi salah satu daerah unggulan pertanian di Sumatera Barat. Di balik indahnya panorama alam itu, tersimpan potensi agrowisata yang terus berkembang. Salah satunya yakni kebun stroberi yang menjadi daya tarik wisata baru di daerah ini. Lalu seperti apa potensi kawasan ini? Sejauh mana peluang pengembangannya ke depan? Berikut kita saksikan liputan selengkapnya.
22: Keberadaan kebun stroberi yang tumbuh subur di dataran tinggi Kabupaten Solok kini

Udara sejuk dan kondisi alam, pesona kebun stroberi di Kabupaten Solo mulai menarik perhatian wisatawan yang ingin menikmati pengalaman memetik buah langsung dari pohonnya. Aktivitas ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan keluarga dan pencinta alam. Pemilik agrowisata kebun stroberi Yuka Yuki di Alahan Panjang, Hengki, mengatakan, berawal dari coba-coba pada tahun 2023, kini kebun stroberi

0: hanya memanfaatkan lahan kecil, terus berkembang seiring meningkatnya permintaan pasar. Pria berusia 41 tahun ini menyampaikan, selain menjadi sentra produksi, kebun stroberi ini juga dibuka untuk kunjungan wisata. Pengunjung dapat memetik sendiri buah yang diinginkan tanpa dikenakan biaya masuk. Ia hanya menghitung hasil petikan yang dibawa pulang pengunjung dengan harga Rp8.000 per ons.
1: Kami ini kan ramainya kan cuma Sabtu Minggu nih, kecuali hari libur atau Lebaran kan. Alhamdulillah kami nggak ngirim keluar. Cuma kalau hari-hari biasa, Senin sampai Jumat, kami ngirimnya keluar. Kebanyakan Riau sama Jambi. Ada toko buah, hotel nggak ada. Toko buah, toko kue, sama NDG.
0: Sementara itu, pengunjung kebun stroberi Yuka Yuki Ade mengungkapkan, sangat tertarik untuk menghabiskan akhir pekan di kebun stroberi di Kabupaten Solo.
2: Sekali menyenangkan sekali, karena kan kita bisa memetik sendiri, terus bisa kita nikmatin sendiri.
3: Baik pemirsa RR ingat, keindahan alam dan kesuburan tanah di Kabupaten Solo menjadi anugerah yang terus memberi kehidupan bagi masyarakat setempat. Dari Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Melati Oktawina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian tadi video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, edisi hari Senin, 8 Juni 2026. Dan saatnya saya ajak Anda untuk mengikuti kabar Tanah Suci.
5: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
4: Jemaah haji asal Surabaya Ahmad mengatakan selama di Mekah pelayanan konsumsi dan akomodasi terlayani dengan baik. Hal itu dikatakannya saat pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar saat ini saya berada di pasar Pagi mendapatkan informasi kan jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan pelayanan konsumsi transportasi dan akomodasi sangat rapi dan harus dipertahankan. Menurut Ahmad, ketika pendorongan jemaah haji dari Mekah menuju Madinah, dirinya memberikan apresiasi kepada petugas haji dari PPH Arab Saudi. Dikatakan Ahmad, dari sisi konsumsi sudah sangat cocok dengan dirinya karena menu yang disajikan adalah menu-menu Nusantara sehingga cocok dengan zaman sekarang. Selain itu, transportasi pesawat mengantarkan jemaah haji dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya sangat memudahkan jemaah haji yang akan beribadah. Itu keterangan Ahmad.
7: Kami haji ini luar biasa, menatanya sangat rapi, sangat akurat dan luar biasa. Bisa dipertahankan dan diperbaiki lebih baik lagi. Seperti itu hotel mana kendaraan? Luar biasa, sangat tepat, sangat tidak pernah sama sekali.
6: Ini pendengar dapatkan informasi juga jemaah haji Indonesia gelombang kedua sejak minggu kemarin telah diberangkatkan ke Madinah dari Mekah. Tahap pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Untuk fase penurunan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal, mulai dari jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir keberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Dan kloter-kloter yang telah berangkatkan dari Mekah ke Madinah pada minggu kemarin diantaranya adalah kloter JKJ18, kloter KJT21, kloter SUB27, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SOC62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Bersaudara untuk Indonesia.
5: Sampai jumpa.
4: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akan mendengar siaran dengan Pro 3 menyiarkan dinamika olahraga. Mudah-mudahan informasi dari Pro 3 bisa bermanfaat untuk saudara, terutama pencinta olahraga. Saudara, sudah pukul 14. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu bernuansa dangdut di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, selamat siang untuk pencinta dangdut ya di Kota Kaimana, baik yang ada di tengah-tengah kota, yaitu di Kroi sampai ke Tugu Lumba-Lumba, ke KR Besar, ke KR Kecil, sampai di Cendrawasih ya. Kemudian yang ada di Andair dan sekitarnya, ke sekitarnya di seputaran Jalan Sisir, Bunsur. Selamat siang untuk Anda. Tak lupa menyapa untuk pendengar yang ada di Coa Airport Kampung Baru sampai di Kilo 0. Selamat siang, selamat berapa saja siang ini. Juga yang ada di seputaran Batu Putih sampai ke Kalitorabe, Perumahan Negara dan sekitarnya. Selamat siang. Langsung saja kita ditemani dengan lagu-lagu dangdut dari berbagai biduan-biduanita tanah air. Selamat siang. Saatnya kita ikuti Pro Dangdut RRI Kaimana.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari erari.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Cevap Tüpey.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Agar pendengar dangdut yang sudah hadir bisa menyemangati siangnya Anda hingga sore hari. Kita bisa ya, dan akan jumpa kembali di hari esok pastinya dengan segmen acara yang sama dan tentunya di waktu yang sama pula. Baik saudara, sudah 14.59 menit kebersamaan kita di sore ini. Selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.

Dengar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Manokwari.

0: Saudara, kinerja penerimaan perpajakan di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari menunjukkan tren positif hingga April 2026. Realisasi penerimaan pajak tercatat tumbuh 70,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Mewakili KPPN Manokwari, Kepala Pelayanan Pajak Pratama Krisna mengatakan, pertumbuhan tersebut menjadi indikator menggembirakan karena menunjukkan adanya peningkatan aktivitas usaha yang cukup signifikan, terutama pada sektor industri pengolahan.
1: Untuk yang pertama, komponen PPh non-migas dari target 221 miliar yang ditargetkan sudah terrealisasi 92 miliar atau capaiannya 41,55%. Ini dengan nilai pertumbuhan yang cukup tinggi ya, 65,21%. Dan menyumbang kontribusi sebesar 49,98%. PPh non-migas sendiri dibagi lagi menjadi PPh pasal 21 dengan nilai realisasi 41 miliar dengan kontribusi 22,42 miliar. Selanjutnya PPh output realisasinya sudah 16 miliar dengan kontribusi 8,73%. PPh pasal 25 3,9%, PPH pasal 25 badan 5,39%, dan PPH final berkontribusi 10,35%.
0: Berdasarkan data hingga April 2026, penerimaan pajak penghasilan atau PPH non-migas menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 49,98% dari target 221 miliar rupiah, realisasi yang telah dicapai sebesar 92 miliar rupiah atau 41,55% dengan pertumbuhan mencapai 65,21%. Kontribusi terbesar dalam kelompok PPH non-migas ini berasal dari PPH pasal 21 sebesar 41 miliar rupiah atau 22,42%. Selanjutnya PPH potong pungut atau potput penyumbang 16 miliar atau 8,73%, diikuti PPH final 10,35%, PPH pasal 25 badan 5,39%, dan PPH pasal 25 sebesar 3,9%. Krisna menjelaskan peningkatan penerimaan pada April juga dipengaruhi oleh kewajiban pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT PPH badan yang jatuh tempo pada periode tersebut.
1: Untuk bulan April kemarin memang banyak peningkatan di PPH badan karena juga terkait dengan kewajiban penyampaian SPT PPH badan, walaupun pada akhirnya memang terdapat relaksasi sampai dengan bulan Mei. Untuk PPN sendiri kontribusinya memang cukup besar di angka 48,73% atau dengan nilai realisasi 89,7 miliar. Dipecah lagi, PPN itu terdiri dari PPN dalam negeri sebesar 68,17 miliar dan PPN impor 21,54 miliar.
0: Sementara itu, pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi 48,73% atau senilai 89,7 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, PPN dalam negeri mencapai 68,17 miliar rupiah, sedangkan PPN impor tercatat sebesar 21,54 miliar. Kinerja positif penerimaan pajak tersebut diharapkan dapat terus berlanjut seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di Papua Barat, sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendukung pembangunan daerah. PT PLN Persero UP3 Manokwari terus memperkuat kendala pasokan listrik menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14 yang akan digelar pada 18 Juni 2026. Berbagai langkah antisipatif telah dilakukan termasuk pemeliharaan jaringan listrik secara intensif. Manajer PLN UP3 Manokwari Arfi Triuda kepada RRI mengatakan, pemeliharaan jaringan dilakukan untuk memastikan sistem kelistrikan tetap andal selama berlangsungnya agenda nasional yang akan dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. PLN juga menetapkan masa siaga kelistrikan mulai 15 Juni 2026. Penetapan waktu tersebut disesuaikan dengan jadwal kedatangan peserta Pesta Rawi dari luar daerah yang diperkirakan mulai tiba di Manokwari pada pertengahan Juni. Selain itu, PLN telah melakukan koordinasi dengan vendor yang ditunjuk panitia pelaksana guna memastikan kebutuhan listrik pada seluruh lokasi kegiatan dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, Arfi menambahkan saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi lanjutan terkait pasokan dan kapasitas daya yang dibutuhkan pada 4 venue perlombaan, termasuk lokasi pembukaan dan penutup kegiatan yang akan dipusatkan di ruang terbuka publik Morarsi.
2: Menjelang kegiatan Pesta Rawi ini, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan sudah dari minggu kedua Mei 2020 sampai hari ini. Beberapa kegiatan pemeliharaan itu dilaksanakan untuk meningkatkan keandalan ya, supaya harapannya itu di tanggal 12 sampai tanggal 30 Juni itu aman. Sebenarnya kegiatan Pesta Rawi dibuka tanggal 20 Juni, namun dari kami sudah menetapkan masa siaga itu tanggal 15 karena kami juga kesiapan semuanya. Kami sudah berkoordinasi dan harapan kami bisa di tanggal 6 Juni nanti kami sudah dapat kepastian terkait kapasitas daya yang diperlukan untuk di 4 lokasi tersebut. Kemudian juga untuk lokasi durasi ya, karena durasi menjadi lokasi untuk pembukaan dan penutupan kegiatan ini. Jadi PLN juga menyediakan selain meningkatkan keandalan supaya dari sisi PLN ya, kami pun juga ada backup nanti genset dari PLN. Begitu juga dengan lokasi-lokasi lain yang 4 venue tadi yang menjadi lokasi perlombaan, itu kami akan menyediakan genset ya, tapi masih menunggu konfirmasi dari setiap vendor dari panitia Pesta Rawi.
0: Penyediaan genset sedangkan menjadi bagian dari strategi mitigasi PLN untuk mengantisipasi potensi gangguan kelistrikan yang dapat menghambat jalannya perlombaan maupun rangkaian acara seremonial Pesta Rawi Nasional 14. Melalui berbagai upaya tersebut, PLN berharap seluruh rangkaian kegiatan Pesta Rawi Nasional 14 dapat berjalan lancar dengan dukungan pasokan listrik yang stabil dan berkualitas. Saudara, jumlah kasus kanker payudara di tahun 2026 meningkat. Masyarakat mulai sadar memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan. Dina Rianti melaporkan dari Kabupaten Teluk Bintuni.
3: Jumlah kasus kanker payudara di Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2026. Hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 100 kasus benjolan payudara yang diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni, dengan 30 kasus diantaranya terkonfirmasi sebagai kanker ganas. Data tersebut terungkap dalam kegiatan pemeriksaan kanker payudara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia ke-118 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 pada Sabtu 6 Juni 2026. Dokter spesialis radiologi RSUD Teluk Bintuni Dr. Aryani Asdur mengatakan bahwa jumlah kasus yang ditemukan cukup tinggi meski sebagian besar masih tergolong Cina.
4: Yang kita di Kabupaten Teluk Bintuni lumayan banyak, tapi kebanyakan dari Cina yang banyak. Tidak seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk tahun ini sudah mencapai 170 Cina, 30 kasus adalah yang Cina. Suatu angka yang cukup banyak sebenarnya. Tapi dengan angka itu masyarakat sudah sadar bahwa untuk memeriksakan dirinya sudah sadar. Cuma kita beberapa kasus yang saya dapatkan di sini yang kebanyakan yang sudah dapat dari yang sudah stadium akhir atau sudah stadium lanjut. Karena dari wawancara yang saya hadirkan, analisis pasien yang secara langsung saat saya USG, kebanyakan takut. Takut untuk datang ke periksa, akhirnya menunda setelah dirasa tidak sanggup lagi baru datang dokter.
3: Tak hanya kendala psikologis, kendala lainnya yang menyebabkan pemeriksaan kanker payudara ini terlambat yakni faktor geografis bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan pegunungan yang jauh dari kota.
4: Ada juga beberapa yang datang lebih banyak mungkin karena kondisi geografis lingkungan, kan ada yang di kampung yang harus lewat
3: sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Teluk Bintuni Dr. Novita Panggau mengatakan kegiatan pemeriksaan ini merupakan bentuk kolaborasi antara IDI dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Menurutnya, deteksi dini menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien.
4: Data yang mendaftar itu 2 hari ya, tindakan hari ini 17, besok sekitar sama ya sekitar 30 orang. Karena kenapa kita batasi? Karena satu pasien itu pemeriksaannya cukup lama ya, 15 menit lah kurang lebih. Karena setelah itu jika ditemukan ada benjolan, kita konfirmasi dengan polisi. Ini terbuka untuk umum ya. Jadi beberapa waktu lalu kami mengumumkan melalui media-media sosial ada link pendaftaran.
3: Salah satu pasien Erni mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kaum perempuan karena dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri. Menurutnya kegiatan ini sangat memotivasi perempuan untuk berani melakukan pemeriksaan kanker payudara.
5: Kegiatan kanker payudara ini saya maksud saja ya. Kemudian saya punya ada benjolan jernih. Nah, tujuannya ini sangat bagus. Yang bagus supaya membantu kita jangan terlalu banyak berpikir dan jangan sampai kita berpikir terus pada bukan.
3: Mengetahui ya. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kuil Nusantara 2. Saudara, Kabupaten Manokwari mendapat pendampingan peningkatan tata kelola rumah sakit dari tim pengampu Kementerian Kesehatan. Kegiatan visitasi dan asesmen yang berlangsung pada 3 hingga 6 Juni 2006 itu dilakukan oleh tim dari Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, Dr. Anas Ahmad mengatakan pihaknya ditugaskan Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit pengampu regional untuk melakukan pembinaan tata kelola di sejumlah rumah sakit daerah termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Menurut Anas, pembinaan difokuskan pada 4 aspek utama, yakni peningkatan pelayanan medis kepada pasien, tata kelola sumber daya manusia, tata kelola operasional umum rumah sakit, serta perencanaan dan pengelolaan

0: pelayanan medis yang pasien di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tata kelola kepegawaian SDM. Ya, jadi pengampuan ini tidak hanya berlangsung pada hari ini saja, tetapi ini akan berkepanjangan, ya, kurang lebih 1 tahun. Kita akan evaluasi secara berkala, 1 bulan, 3 bulan, kemudian 12 bulan. Dan tentu komitmen kami dari rumah sakit Wangi dan sebagai rumah sakit rumah dan kesehatan adalah bagaimana menurunkan pengalaman-pengalaman yang kami sudah dapatkan dari rumah sakit untuk rumah sakit Palawan. Jadi mungkin kita lihat dulu hari ini kita lihat existingnya seperti apa yang harus kita kembangkan untuk kita menurunkan bersama-sama. Pertama misalnya contoh dalam sistem informasi manajemen rumah sakit biasa interface. Kalau di sini kan masih standar manual, ya. Sehingga salah satu rekomendasi kita adalah melakukan pendampingan untuk mengembangkan sistem CRS di rumah sakit ini, sehingga pelayanan nanti ke depan itu sudah berbasis paperless, tidak lagi menggunakan kertas. Itu salah satu pendampingan.
1: Dr. Anas Ahmad berharap melalui program pengampuan tersebut, kualitas tata kelola dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Saudara Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja BKAG Kabupaten Manokwari, Pendeta Hugo Warpur mengajak sejumlah gereja dan masyarakat di Kabupaten Manokwari untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Tes Parawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Papua Barat. Menurut Pendeta Hugo, sebagai tuan rumah pelaksana Tes Parawi Nasional 14, masyarakat Manokwari memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan penuh demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan berskala nasional tersebut. Ia mengajak saat ini, pelaksanaan Tes Parawi tinggal menghitung hari, bahkan sejumlah kontingen dari berbagai provinsi diperkirakan mulai tiba di Manokwari pada pertengahan Juni mendatang. Ia menyebutkan terdapat 51 denominasi gereja di Kabupaten Manokwari yang diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut baik melalui doa maupun partisipasi menjaga suasana yang aman dan kondusif. Selain gereja, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menunjukkan keramahan sebagai tuan rumah yang baik kepada para tamu dan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, kesan yang dibawa pulang para peserta setelah mengikuti Tes Parawi akan menjadi cerminan wajah Manokwari di tingkat nasional. Pendeta Hugo menambahkan Manokwari sebagai kota Injil memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan, ketertiban dan semangat persaudaraan selama pelaksanaan Tes Parawi berlangsung. Ia berharap seluruh masyarakat dapat bergandengan tangan mendukung agenda nasional tersebut sehingga pelaksanaan berjalan lancar, aman dan memberikan dampak positif bagi Papua Barat khususnya Kabupaten Manokwari. Tes Parawi Nasional 14 dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 yang akan diikuti kontingen dari 38 provinsi di Indonesia. Ribuan fans klub Piala Dunia 2026 ikuti konvoi damai di Manokwari. Reporter Ria Tatontos melaporkan.
2: Ribuan pendukung tim peserta Piala Dunia 2026 memadati jalan-jalan utama kota Manokwari dalam kegiatan konvoi damai Piala Dunia 2026 Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung meriah ini merupakan kolaborasi antara RRI Manokwari, TVRI Papua Barat, ASPROV PSSI Papua Barat, dan seluruh fans klub peserta Piala Dunia. Peserta konvoi yang menggunakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia bergerak mengelilingi kota dengan tertib dan penuh semangat, menampilkan suasana persaudaraan serta sportivitas menjelang perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Kepala RRI Manokwari Engelbertus Silubun mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti pawai damai tersebut. Ia mengatakan RRI bersama TVRI sebagai lembaga penyiaran publik akan terus hadir memberikan layanan informasi dan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat.
3: Luar biasa, dengan ribuan orang bisa berjalan tertib mulai start dari sini hingga kembali ke RRI Manokwari ini bisa berjalan dengan baik. Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik ada

0: bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Manokwari. Kita punya dua event, satu event internasional bola dunia dan event nasional Pesta Paduan Suara Gerejawi. Mari dua event ini kita sukseskan sebagai anak-anak Tuhan yang mendiami tanah yang diberkati.
1: Sementara itu, Kepala TVRI Papua Barat, Leni Sinai, mengingatkan masyarakat untuk mulai mempersiapkan akses siaran TVRI Nasional dan TVRI Sport sebagai kanal resmi penyiaran pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Harapan kami semoga Piala Dunia yang menjadi estet dari TVRI yaitu bola gembira bisa membawa kegembiraan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di ruang-ruang publik. Mari kita jaga kebersamaan, jaga persatuan, karena bukan saja Piala Dunia, tapi juga kita akan mengadakan event nasional di Kota Manokwari, yaitu Pespa Rawi. Selamat menyaksikan Piala Dunia lewat TVRI Nasional, TVRI Sport, dan juga RRI.
1: Pada kesempatan yang sama, mewakili fans klub peserta Piala Dunia sekaligus ketua fans Jerman di Manokwari, Harton Tapilato menyampaikan apresiasi kepada TVRI dan RRI yang telah menghadirkan akses siaran Piala Dunia secara lebih mudah bagi masyarakat di Papua Barat. Ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kompetisi maupun berbagai kegiatan nonton bersama yang akan digelar di Manokwari.
3: Mari saya menghimbau dan bersama teman-teman semua mewakili ketua-ketua fans negara peserta Piala Dunia, kita sepakat untuk menjaga Manokwari aman selama Pesta Piala Dunia dan juga event nasional Pesta Rawi di kota ini.
1: Konvoi damai tersebut menjadi momentum kebersamaan masyarakat lintas komunitas dan negara pendukung sekaligus menandai dimulainya euforia menyambut Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini.
5: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ya. Hingga sore tiba, Anda masih setia di 96,3 FM. Buat Anda yang masih tetap monitor siaran kami melalui RRI Digital, selamat sore. Untuk Anda wilayah Papua sudah sore, dan wilayah bagian barat masih siang hari ya. Bagian barat masih siang, bagian tengah jelang sore. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara, sekembalinya kami dari Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15. Kembali ruang dengar Anda akan kami ramaikan dulu dengan beberapa persembahan lagu hiburan yang tentunya kami harapkan bisa menghibur Anda di sore ini. Ya, tapi juga hiburan-hiburan berikut ini akan kami selingi dengan informasi untuk Anda. Tetapkan siaran Anda bersama Pro 1 RRI Kaimana 96,3 FM.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat

dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Resensi Buku RRI Kemana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku Cewek Smart karya Ria Fariana diterbitkan pada 2008. Esensi Buku Cewek Smart diangkat untuk melihat setiap persoalan yang terjadi di lingkungan para remaja. Sepak terjang remaja putri dalam mengejar impian, sosok remaja agamais. Buku yang membawa pembacanya untuk menjadi seorang remaja yang bijaksana dalam pergaulan diri dan memberikan motivasi hidup. Demikian esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana.
0: Esensi buku RRI Kemana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Informasi dan informasi sore ini akan kami mobile ya, saudara. Kita mulai dari Jakarta mengenai kinerja positif industri pengolahan jadi penopang ekonomi nasional. Saudara Menteri Perindustrian Memperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sektor industri pengolahan Indonesia terus menunjukkan kinerja positif dan konsisten. Kinerja tersebut tetap terjaga di tengah dinamika serta ketidakpastian global yang masih berlangsung. Menurut Agus, industri pengolahan memiliki peran strategi sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Sektor ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor nasional. Masih dari Komisi 7 DPR RI dorong Kemenperin hadirkan inovasi hadapi isu geopolitik global. Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian Kemenperin menghadirkan inovasi baru dalam menghadapi situasi geopolitik global saat ini. Ketua Komisi 7 DPR Saleh Partaonan mengatakan kondisi global dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar dalam dolar Amerika Serikat. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan sektor industri nasional. Karena itu, Kemenperin diharapkan memiliki langkah yang tepat menghadapi tantangan tersebut. Pendengar, informasi menghadirkan untuk Anda, kita jeda kebersamaan ini dulu dengan tembang-tembang berikut ini.

0: Lisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

orang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar, jalan kaki atau yoga untuk meredakan stres, kemudian konsumsi cemilan sehat seperti buah atau kacang untuk energi Anda, lalu tetap terhidrasi, mandi untuk menyegarkan tubuh dan menikmati udara luar untuk ketenangan. Aktivitas ini bisa membantu saudara mengatasi rasa lesu dan juga menjaga kebugaran tubuh Anda di sore hari. Jadi pendengar, olahraga ringan yang saudara lakukan sore hari itu waktu yang tepat ya untuk Anda lakukan, karena suhu tubuh berada di puncaknya. Olahraga sore itu meningkatkan kinerja fisik. Aktivitas seperti jalan kaki, jogging, bersepeda atau yang lainnya seperti yoga selama 30 menit dapat meningkatkan kesehatan jantung dan juga mengurangi stres Anda. Apalagi kondisi cuaca yang baik seperti sore ini bisa saudara manfaatkan ya, jangan dilewatkan. Iya, sore hari juga bisa saudara gunakan untuk menikmati cemilan sehat. Hindari berkelanjutan seperti kacang-kacangan, buah segar atau yogurt. Nah, ini bisa saudara nikmati di sore hari karena merupakan cemilan sehat. Lalu jangan lupa tetap terhidrasi. Saudara, minum cukup air putih penting untuk mencegah lesu, terutama jika beraktivitas di cuaca yang panas. Pagi tadi sampai sore cuacanya cukup terik ya. Jadi jangan lupa untuk tetap terhidrasi. Lalu istirahat sejenak ya. Saudara, jika bekerja di meja, lakukan peregangan atau jalan-jalan sebentar untuk melancarkan peredaran darah. Selanjutnya, mandi sore itu efektif membersihkan tubuh setelah beraktivitas seharian, mengurangi risiko masalah kulit dan membersihkan kesegaran, serta yang terakhir itu adalah relaksasi. Pendengar, luangkan waktu untuk bersantai di luar ruangan atau menikmati pemandangan sore untuk mengurangi stres mental. Dengan melakukan aktivitas ringan dan konsisten, sore hari dapat menjadi momen untuk memulihkan energi dan meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Selamat sore untuk Anda yang sedang melakukan hal-hal yang baru saja kami informasikan untuk Anda.

kayaknya kita udah nggak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah nggak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu nggak ada.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

ke Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

0: Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang kasih seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan, atau bahkan nih kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu.
1: Masih di 96,3 FM program Masa 1 Radio Republik Indonesia. Kemana? Saudara, kita terus berpacu dengan waktu. Kami lanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan lagu-lagu religius bernuansa islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah kota Kaimana yang siap untuk menunaikan tarhim dan juga ajan maghrib. Lagu-lagu religius mendatang hingga nanti saudara dengarkan tarhim di pukul 5 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk masyarakat Kota Kaimana. Selamat malam pendengar setia program 1 RRI Kaimana. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih setia di 96,3 FM. Tidak terasa, kita terus berpacu dengan waktu. Sudah 27 menit berlalu dari pukul 18 dengan segmen khusus untuk menemani kaum muslimin muslimat yang menjalankan ibadah. Iya, baik saudara, selanjutnya kembali ke ruang dengan Anda. Kami akan hadirkan dulu beberapa nomor lagu yang sudah dipersiapkan oleh penata musik malam ini. Mudah-mudahan nantinya Anda terhibur ya dengan beberapa pilihan lagu-lagu hiburan yang akan kami hadirkan. Iya, kami coba menghadirkan dulu beberapa persembahan lagu-lagu bernuansa Papua untuk Anda. Semoga malam hari ini saudara terhibur.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap, karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja, kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau terlihat tidak baik. Nah, bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik,
ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang kan seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya, perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi, dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi.
Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya. Gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: Gak, tolong banget ya bantuin gue. Fotografernya mendadak gak bisa.
1: Sorry Ken, gue gak bisa.
0: Tapi nikahan gue tuh udah tinggal 5 hari lagi. Ini tuh hari penting gue, Gak. Dan gue gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi.

0: Mira, kok susah sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar.

jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau pesen kue stroberi, Mas. Tapi di custom dengan gambar ini. Bisa? Mas? Halo, Mas? Mas?
0: Ya, Mas.
1: Bisa?
0: Maaf. Bisa.
1: Oke, kalau gitu. Besok pagi saya ambil ya.
0: Oke.
1: Thank you ya, Mas ya.
0: Thank you.

0: sekarang boleh dibuka matanya. Wishnya dulu dong. Yeay, happy birthday sayang.
1: Atas nama cinta.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya, dan begini ceritanya.

negerimu memiliki makna mendalam dalam membangkitkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Ini adalah ajakan untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Dengan meneladani semangat mereka, kita

hanya berarti mengingat jasa mereka, tetapi juga menerapkan nilai-nilai seperti keberanian, kejujuran, kesederhanaan, dan pengorbanan. Saat kita mencintai negeri ini dengan sungguh-sungguh, kita berkontribusi untuk kemajuan Indonesia, mulai dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati, hingga ikut serta membangun masyarakat yang

hati kita dengan tindakan nyata, karena rasa cinta terhadap negeri kita akan membawa kita pada masa depan yang lebih cerah bagi generasi selanjutnya. Selamat Hari Pahlawan 2024. Teladani pahlawanmu, cintai negeri.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Tahukah Anda, Hari Anak Nasional pertama kali dicetuskan oleh Kongres Wanita Indonesia, KOWANI, pada 1951.

Pemuda adalah momen penting dalam sejarah Indonesia yang diperingati setiap 28 Oktober. Pada tahun 2024, tema peringatan Sumpah Pemuda mengedepankan pentingnya kolaborasi antar generasi dan keberagaman. Dalam era digital dan globalisasi, pemuda diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat Sumpah Pemuda dapat terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi masa kini untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda 2024.

0: Cil, Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar. Kami hadir kembali melalui program Kaimana Pagi di edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Menemani Anda menikmati suasana pagi hari ini, kami hadir kembali dengan berbagai program acara yang sudah kami siapkan menemani Anda di saat ini. Untuk Anda warga masyarakat Kabupaten Kaimana yang berbahagia, yang saat ini sudah bangun pagi ya untuk melakukan beberapa persiapan, tentunya mengawali hari dengan lebih pagi di setiap hari itu akan sangat baik ya, di mana Anda punya banyak waktu juga untuk mempersiapkan diri, Anda juga akan mempersiapkan semua keperluan-keperluan keluarga, dan tentu ada banyak jeda waktu nanti untuk siap melaksanakan tugas hari ini. Terlepas daripada itu, sebagai orang-orang yang beriman, kita juga tak lupa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, nikmat dan kebaikan yang masih kita rasakan hingga di saat ini. Kita masih dapat menghirup kembali udara segar, kita dapat menikmati pemandangan pagi yang tenang, yang teduh, membawa sukacita dan rasa syukur ya untuk sang pemilik hidup. Semoga kita semua diberkati dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik pendengar, kami hadir mengawali program Kaimana Pagi ini dengan rangkaian iya, dengan bersama kita ikuti renungan harian Katolik di kesempatan pagi hari ini dengan

Ya, kita dengarkan bersama renungan harian Katolik dengan judul Garam dan Cahaya, Menggarami dan juga Menerangi. Dari tempat tugas kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat pagi untuk Anda pendengar dan juga selamat mengikuti.

Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan Kitab Suci hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Dalam nama Bapa

Raja bab 17 ayat 7 sampai 16. Pada waktu itu, sungai Kerit menjadi kering sebab hujan tiada turun-turun di negeri itu. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Maka Elia pun bersiap-siap, lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan daku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika wanita itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Wanita itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tiada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah wanita itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, wanita itu dan anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sesuai dengan sabda Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan.

sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

pada hari ini adalah menggarami dan menerangi. Menarik bahwa Yesus memakai contoh garam dan cahaya untuk memberikan kriteria ideal bagi siapa saja yang menjadi muridnya. Bukan orang lain, bukan unsur lain. Kalau seseorang membeli garam, pasti dia hanya membeli secukupnya untuk kebutuhan. Sedikit saja dan sudah pasti cukup. Garam yang sedikit sudah memberi rasa, membantu mengawetkan bahan makanan, dan menghindari dari pembusukan. Cahaya pun demikian, walau sumbernya kecil, katakanlah hanya seperti cahaya lilin, sanggup menghalau kegelapan, membantu untuk melihat, bahkan menjadi tanda, petunjuk di tengah samudra, di tengah kepekatan malam. Yesus menyebut dengan sangat jelas, "Kamu adalah garam dunia," dan selanjutnya, "Kamu adalah terang dunia." Saudara terkasih, apa artinya bagi saya dan Anda yang adalah murid-muridnya? Pertama, sama seperti garam yang walau sedikit namun dapat memberi rasa dan cahaya walau kecil dapat menghalau kegelapan, kita dipanggil dalam kekecilan atau juga kesedikitan menjadi tanda kehadiran Tuhan yang adalah garam dan terang dunia. Kekecilan itu menggambarkan kelemahan manusiawi, namun rasa garam dan cahaya itu menggambarkan sumber utama yang hadir dalam diri kita. Sebagai muridnya, kita tidak boleh menjadi tawar, demikian juga sebagai cahaya, tidak boleh tersembunyi di bawah gantang. Kata Yesus, terangmu bercahaya di depan orang. Bagaimana agar kita tidak menjadi tawar dan kehilangan terang itu? Jawabannya adalah, teruslah menjadi saksi nilai kejujuran, nilai keadilan, tetap berjuang melawan kedegilan moral, tetap membangun dialog persaudaraan tanpa mengharapkan sanjungan. Tetap berusaha, walau di tengah kelemahan, menjadi tanda kehadiran Tuhan dengan tetap setia pada ajarannya, hidup rendah hati, belas kasih dan melayani siapa saja yang membutuhkan. Kedua, sama seperti garam yang mengawetkan dan melindungi, sebagai murid-murid Yesus, kita berjuang melindungi masyarakat dunia dari nilai-nilai kehancuran, dari budaya kematian, dari cara hidup yang dangkal. Kita juga berjuang untuk melindungi gereja, rumah kita, dari virus dan kuman-kuman jahat, seperti sikap acuh tak acuh yang membuat banyak pemimpin maupun anggota gereja menjadi sangat individual, hidup bersama sebagai komunitas hanya sesuatu yang asal-asalan, ego ditonjolkan, banyak kali kuasa dan uang ikut bermain, dan kepentingan pribadi atau kelompok menjadi lebih dominan. Sikap ini mematikan rahmat mendengar dari hati. Saudara-saudariku yang terkasih, ada sekian banyak orang lain terbiar mati karena tidak didengar jeritannya, keluh kesahnya. Mendengar harus dengan telinga hati.

bunuh diri hanya karena merasa terbuang, serentak menderita dalam kemiskinannya. Ada sekian banyak orang yang karena masalah rumah tangga, masalah pernikahan yang tidak kunjung selesai, dianggap sebagai virus dalam paroki. Tidak bisa sambut komuni, tidak bisa terlibat dengan kelompok pastoral, tidak bisa tampil untuk baca bacaan, atau apapun yang lain karena dicibir, dicemoohkan, dan dibicarakan secara negatif, juga dicuekin oleh pastor parokinya. Yesus mengajak kita untuk menjadi garam dan cahaya yang menerangi di tengah-tengah situasi real ini. Kita harus mencontohi Nabi Elia yang berani menyeberang batas mengunjungi janda di Sarfat, daerah Sidon. Beranikah Anda? Ingat, garam itu sedikit, tetapi dapat menggarami. Cahaya itu walau kecil, tetapi dapat menerangi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar umat Katolik yang berbahagia, kita bersyukur untuk waktu yang baik di hari ini. Kita telah menikmati banyak kebaikan, dan tentunya kebaikan-kebaikan itu menjadi sebuah syukur yang tak henti-hentinya kita pulangkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dengan hadirnya lagu-lagu rohani di pagi hari ini tentu menjadi jembatan untuk membawa Anda merenungi setiap kebaikan dan bersyukur untuk setiap sukacita yang masih kita rasakan hingga saat ini. Pendengar, waktu terus berputar ya. Kita sudah berada di pukul 6 pagi saat ini. Kami sudahi dulu persembahan lagu-lagu rohani menemani Anda. Kini saatnya kami ajak Anda pendengar, kita jelang penyampaian Warta Berita Daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Saudara, mengawali Warta Berita Daerah pagi hari ini kami sampaikan sari berita. Fatayat Nahdlatul Ulama Kaimana sosialisasikan deteksi dini kanker perempuan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, dibacakan Desi Nauseni. Saudara, pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kaimana Papua Barat menggelar sosialisasi deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara di Rumah Makan Belia Kaimana. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan organisasi perempuan dari berbagai komunitas di Kabupaten Kaimana. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kaimana, Jamia Komaria. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Dr. Made Bayu Prasetya Mulia, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari RSUD Kaimana, yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan. Jamia Komaria menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja bidang kesehatan dan lingkungan Fatayat Nahdlatul Ulama yang telah ditetapkan dalam rapat kerja pengurus pada 29 Januari 2026. Menurutnya, tingginya angka kasus kanker serviks dan kanker payudara di Kabupaten Kaimana menjadi perhatian serius sehingga diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan. Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan edukasi sekaligus juga mendorong perempuan yang ada di Kabupaten Kaimana agar mampu mendeteksi dini terhadap penyakit kanker. Dia juga menegaskan bahwa deteksi dini memiliki peran penting dalam mengenali gejala awal penyakit sehingga tindakan pencegahan maupun pengobatan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Menurutnya, jika kita melakukan deteksi dini, peluang sembuh lebih besar karena penyakit sudah diketahui sejak awal. Selain memberikan materi terkait kanker serviks dan kanker payudara, kegiatan tersebut juga menjadi sarana peningkatan kesadaran peserta tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala dan sebagai langkah pencegahan. Jamia berharap seluruh peserta dapat menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing dengan menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh selama sosialisasi kepada masyarakat luas. Kiranya informasi yang didapat tidak berhenti di peserta, tetapi dapat diteruskan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sehingga semakin banyak perempuan yang sadar akan pentingnya deteksi dini kanker. Melalui kegiatan ini juga Fatayat Nahdlatul Ulama Kaimana berkomitmen mendukung peningkatan kualitas kesehatan perempuan sekaligus juga mendorong upaya pencegahan penyakit melalui edukasi yang berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat. Saudara, nelayan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup meski harga bahan bakar minyak terus mengalami kenaikan dan membebani biaya operasional penangkapan ikan. Salah seorang nelayan Kaimana, Idin Wuwur, mengaku hingga saat ini dirinya bersama rekan-rekan nelayan masih beraktivitas di laut meskipun kondisi cuaca sering tidak bersahabat dan harga BBM semakin mahal. Kalau dibilang merasa beban karena minyak mahal sudah pasti, tapi mau bagaimana lagi, mereka harus mencari dan mengeluh juga tidak tahu kepada siapa. Dia menjelaskan bahwa dalam satu kali perjalanan melaut dirinya membutuhkan sekitar 180 liter BBM untuk mengoperasikan perahu dan menunjang aktivitas penangkapan ikan.
Menurutnya, BBM tersebut diperoleh dari pengecer dengan harga mencapai Rp16.000 per liter. Bahkan, bahan bakar yang dibeli terkadang sudah bercampur dengan oli. Dia juga mengatakan bahwa dengan sekali melaut bisa menghabiskan uang sebesar Rp2.880.000 hanya untuk minyak. Kalaupun ditambah dengan bekal bisa lebih hingga Rp3.000.000. Dia menyampaikan juga tingginya biaya operasional tersebut tidak sebanding dengan harga jual ikan yang diterima nelayan, yang mana kenaikan harga ikan di pasar dinilai masih sangat kecil dibandingkan lonjakan BBM yang harus ditanggung para nelayan. Dirinya mengaku harga ikan naik paling Rp1.000, sementara biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Tentu kondisi tersebut membuat para nelayan harus berupaya menekan pengeluaran selama beberapa berada di laut. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan bermalam di pulau-pulau sekitar lokasi penangkapan ikan ketika cuaca kurang bersahabat. Dia juga menyampaikan bahwa apabila hasil tangkap sedikit, mereka memilih bertahan di pulau selama beberapa hari sebelum kembali ke kota. Dan meskipun menghadapi berbagai tantangan, para nelayan tetap bertahan melaut karena sektor perikanan menjadi sumber utama penghidupan keluarga. Dia juga berharap pemerintah dapat melihat kondisi yang dihadapi nelayan dan memberikan perhatian melalui kebijakan yang dapat membantu meringankan beban biaya operasional. Dan saudara, sekian warta berita daerah. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi, selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

Tips mengatur keuangan ala masyarakat Jepang. Saudara, masyarakat Jepang dikenal luas dengan gaya hidup hemat dan kemampuan mereka mengatur keuangan dengan sangat disiplin. Kunci keberhasilan mereka terletak pada prinsip keuangan yang mereka anut dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengelolaan uang ala Jepang ini dinilai mampu membantu seseorang mencapai kestabilan finansial sekaligus juga menabung untuk masa depan. Berikut ini ada beberapa cara mengatur keuangan ala Jepang yang bisa menjadi inspirasi. 1. Metode Kakeibo untuk catatan keuangan yang rinci. Pendengar, Kakeibo yang berarti buku catatan keuangan rumah tangga adalah salah satu metode tradisional Jepang dalam mengelola pengeluaran. Kakeibo sendiri memerlukan seseorang untuk mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Ini membantu memantau aliran uang serta mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu. 2. Prinsip Motainai atau menghindari pemborosan. Motainai adalah konsep Jepang yang berarti sayang sekali jika terbuang. Prinsip ini mengajarkan seseorang untuk memanfaatkan setiap sumber daya sebaik mungkin dan menghargai setiap barang yang dimiliki. Dengan Motainai, masyarakat Jepang lebih fokus pada pembelian yang fungsional dan tahan lama, bukan sekedar keinginan konsumtif. 3. Budaya menabung yang kuat. Masyarakat Jepang sangat disiplin dalam menabung dan seringkali menyisihkan sebagian besar penghasilan untuk tabungan. Di Jepang, menabung sudah diajarkan sejak dini, sehingga kebiasaan ini terbentuk hingga dewasa. Bahkan banyak orang Jepang yang menggunakan amplop atau dompet khusus untuk mengelompokkan uang mereka berdasarkan kebutuhan, seperti kebutuhan sehari-hari, hiburan, dan tabungan. 4. Membeli barang berkualitas yang tahan lama. Ketika harus membeli barang, masyarakat Jepang cenderung memilih barang berkualitas tinggi yang tahan lama daripada produk murah namun cepat rusak. Prinsip ini mungkin memerlukan biaya di awal yang lebih tinggi. Namun dalam jangka panjang, biaya yang dikeluarkan bisa lebih hemat karena tidak perlu sering membeli barang baru. 5. Yaitu memanfaatkan diskon dan belanja di waktu yang tepat. Masyarakat Jepang sangat cermat dalam memanfaatkan waktu-waktu diskon di toko atau supermarket. Biasanya, mereka memilih untuk berbelanja pada akhir pekan atau menjelang malam ketika banyak orang mendapatkan potongan harga. Belanja di waktu yang tepat tentunya bisa menekan pengeluaran secara signifikan. 6. Hidup minimalis atau menghindari barang yang tidak dibutuhkan. Gaya hidup minimalis adalah bagian dari kehidupan banyak masyarakat Jepang yang fokus pada memiliki sedikit barang tetapi berkualitas.

masyarakat Jepang berhasil mengatur pengeluaran dengan cermat dan efektif. Gaya hidup yang disiplin, hemat, dan terencana ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin mencapai stabilitas finansial.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Baik, pendengar di manapun Anda berada menemani Anda menikmati suasana pagi, persembahan hiburan yang kami hadirkan di suasana pagi hari ini membawa ya, kita tiba di pukul 6.59 menit ya. Dan pendengar, kini kami ajak Anda bersama kita jelang penyampaian Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR bersinergi dengan Dinas Sosial. Imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanam bakau di wilayah utara Brantas Kabupaten Jombang mencapai 50%. Dan inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti menemani Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun, Fitroh tidak merinci dengan pihak yang terjaring operasi tersebut. Kita beralih ke informasi luar negeri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia memberi perlindungan dan pendampingan hukum kepada 6 nelayan asal Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Ke-6 nelayan tersebut sebelumnya ditangkap otoritas Malaysia karena diduga melanggar batas wilayah perairan dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Kita ke informasi olahraga, pemanjat tebing Putra Tri Ramadhani sukses mengamankan tiket Final World Climbing Series di Praha, Ceko. Ia bahkan meraih peringkat ketiga di babak semifinal yang berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026. Kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR yang bersinergi dengan Dinas Sosial. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat perannya dalam mendukung operasional sekolah rakyat atau SR, khususnya dalam proses rekrutmen peserta didik hingga penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Mohsin, menjelaskan pihaknya bersinergi dengan Dinas Sosial dalam menjaring calon siswa sekolah rakyat. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengedepankan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga sasaran program tepat menyentuh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang ditugaskan secara khusus di sekolah rakyat hingga tahun 2029.
2: Kurikulum yang digunakan dari Kementerian Pendidikan yang sudah diadopsi oleh SR ya sudah.
3: Dinas Pendidikan tidak ada terkait pengawasan dan lainnya?
2: Tidak ada. Jadi kalau sharing ya, jadi teman-teman ada kegiatan SR mengundang teman-teman pengawas, teman-teman guru PAI, teman-teman kepala sekolah, teman-teman BK untuk memberikan materi pelatihan di SR.
1: Ia menambahkan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri merekrut siswa sebanyak 3 kelas, mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan jumlah per kelas 30 anak. Sehingga perekrutan siswa SR tahun ini sebanyak 270 siswa dengan rincian jenjang SD 90 siswa, jenjang SMP 90 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa.
4: Jadi kalau bisa ya sosialisasi ke masyarakat itu bagaimana cara mendaftarnya, terus apa syarat-syaratnya. Dari pemerintah juga turun tangan ke lapangan untuk melihat langsung. Sebaiknya ya kerjasama dengan RT, RW, atau kelurahan, karena mereka kan yang punya datanya, ya juga untuk mencegah titipan-titipan seperti itu, anak-anak yang memang tidak selayaknya masuk sekolah rakyat, jadi tepat sasaran.
1: Muhammad Mohsin mengungkapkan keberadaan sekolah rakyat sangat membantu penurunan potensi anak tidak sekolah atau ATS, di samping keberadaan SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School milik pemerintah Kabupaten Kediri, yang tahun ini merekrut sebanyak 100 siswa tidak mampu. Hal tersebut juga merupakan bagian penting dalam upaya bersama untuk memastikan anak yang sudah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dinas Pendidikan juga akan menyampaikan data anak yang berpotensi putus sekolah atau anak yang lulus tidak melanjutkan sekolah kepada pihak Dinas Sosial. Heri Susanto melaporkan.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari imbas cuaca yang tidak menentu. Tanam tembakau di wilayah utara Brantas, Kabupaten Jombang baru mencapai 50%. Selengkapnya dari Kediri disampaikan Anne Kusuma.
1: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
2: Tanaman tembakau di Utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
1: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
3: Habis hujan lebat itu, Mas, satu hari penuh.
4: Oh, dua hari.
3: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam mungkin, hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh, masih ada harapan.
1: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Anu Kusuma melaporkan.
0: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita. Iin Nur Fareni melaporkan langsung dari Makassar.
5: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayang-Bayang Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perumbulok Sulselbar Fahru Rosi menjelaskan, pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan di antaranya beras premium naik Rp400 mahalnya dengan minyak goreng, namun memang jika harganya ada yang menjual di atas HEP karena mengambil dari luar bukan di bulog langsung. Untuk itu Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan di antaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP, menggelontorkan beras SPHP agar semua agar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Indaksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
4: Kita turun secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Nah, ini sekarang di tataran pengecer. Besok mungkin akan kita kunjungi lagi di tataran produsennya.
5: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
0: Sementara itu, Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan, meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dari Surabaya, disampaikan oleh Agustin Irdiani.
7: Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah atau perda disabilitas guna memperkuat perlindungan dan juga meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, usai menyerahkan berkas ke DPRD Kota Surabaya, mengatakan usulan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi. Selain regulasi, ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ramah disabilitas agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam beraktivitas.
8: Kenapa kita buat begitu? Karena sampai saat ini kita merasa belum diberikan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Khususnya saat ini kan kita hanya dapatnya perwali. Perwali yang kita lakukan sampai saat ini belum menyentuh teman-teman.
7: Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyambut positif usulan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mendorong pembentukan perda disabilitas. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Atoni, menegaskan regulasi khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang lebih kuat.
9: Di Kota Surabaya, ya, mereka mengharapkan agar Surabaya memiliki peraturan daerah

Ia menjelaskan selama ini Pemkot Surabaya telah menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang tersebar di sejumlah perangkat daerah. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas hingga pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual untuk memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini dalam meningkatkan perekonomian. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
2: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual yang dimana ini persaingannya begitu ketat ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah ini kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa? Kayak bajaka itu, ya kan? Itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya, ya. Bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
2: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
3: Nah, terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
2: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Agak jaya bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita bergeser ke Klaten. Pembahasan bersama DPRD setempat akan segera melakukan tentang rancangan peraturan daerah atau raperda pengelolaan sampah. Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah, utamanya yang terjadi di Kabupaten Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga harapannya hulunya warga masyarakat mulai sadar pilah-pilah sampah, tengahnya TPS 3R jalan, hilirnya nanti TPA Trogetan selesai.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPRD setempat saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Revisi aturan ini diajukan untuk mengatasi darurat kapasitas di Kabupaten Klaten, terutama di tempat pemrosesan akhir TPA Trogeton yang diproyeksikan akan penuh dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Selesai penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tentang Raperda pengelolaan sampah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten kepada wartawan, Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo menyatakan pembaharuan Raperda dalam pengelolaan sampah dinilai penting sesuai dengan kondisi saat ini. Harapannya setelah dilakukan pembahasan oleh DPRD dan menjadi peraturan daerah atau Perda akan dapat mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Klaten dari hulu sampai hilir.
1: Nah, harapannya dengan adanya dua perda ini, yang pertama persampahan, ya nanti ke depan bisa menyelesaikan pengelolaan persampahan di Kabupaten Klaten. Tidak hanya di hilirnya saja, Trogeton TPA saja, tapi dari hulunya, bagaimana kemudian komitmen bersama pemerintah daerah dan warga masyarakat mulai dari pilah-pilah sampah dari rumah. Kan.
2: Dikatakan Bupati, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan masyarakat, yakni mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Bupati Klaten juga menyatakan perkembangan kepariwisataan di wilayah ini akan berkembang dan produksi sampah tentu akan meningkat, sehingga perlu kesiapan bersama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi menyatakan sekarang ini sampah telah menjadi persoalan yang krusial di Kabupaten Klaten. Tempat pemrosesan akhir atau TPA Trogeton, pedan sudah semakin menggunung, bahkan akan penuh dalam 1 atau 2 tahun lagi.
3: Kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh, tahun 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
2: Dikatakan Sri Hati, setiap harinya produksi sampah di Kabupaten Klaten kurang lebih 650 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 67% merupakan sampah organik. Sementara salah seorang warga Trogeton, Abdul Jamil, kepada RRI mengatakan membenarkan kondisi TPA Trogeton sudah hampir penuh atau overload.
4: Bahasanya tuh sudah overload, jadi ketinggian tumpuan sampah itu sekarang sudah melebihi pepohonan yang paling tinggi. Jadi sudah menjulang kayak gunung.
2: Ia berharap agar penanganan sampah Trogeton dilakukan sesuai komitmen awal, yakni dilakukan pengelolaan tidak seperti sekarang ini sebagai tempat penumpukan sampah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Masih terkait dengan persoalan-persoalan sampah. Namun kali ini adalah tempat penampungan sementara TPS 3R di Desa Margorejo, Cepiring. Di bulan Juni ini berencana mengoperasi mesin pirolisis dan memproduksi petasol atau bahan bakar sejenis solar. Hal tersebut dilakukan usai desa tersebut mendapat bantuan mesin pirolisis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan dijadikan sebagai pilot project dalam penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Dari Kendal disampaikan oleh Faiz Rozi.
1: Alat untuk pembuat petasol itu jenis solar.
2: TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring di bulan Juni ini berencana mengoperasikan mesin pirolisis untuk memproduksi petasol bahan bakar sejenis solar. Desa Margorejo mendapat bantuan mesin pirolisis dari BRIN dan dijadikan pilot proyek penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Ketua TPS 3R Desa Margorejo, Sunoto, mengatakan rencananya uji coba mesin pirolisis dilakukan pada bulan Juni ini setelah perakitan mesin pirolisis selesai. Selanjutnya, mesin pirolisis akan beroperasi setiap hari sehingga sampah plastik sebagai bahan baku harus selalu tersedia. Untuk ketersediaan sampah plastik, pihaknya sudah mengerahkan warga untuk menjual sampah plastik. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan TPS 3R Kabupaten Kendal untuk memasok sampah plastik.
1: Kami sudah bekerja sama dengan TPS 3R Kabupaten Kendal. Juga dari itu Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Cepiring juga sudah menginstruksikan untuk bisa bahan bakunya plastik untuk bisa dikirim ke TPS 3R Margorejo.
2: Wibi Yulianti, Fungsional Teknik Penyihatan Lingkungan di LH Kendal, mengatakan kapasitas mesin pirolisis bantuan BRIN dapat mengolah sampah plastik 50 kg per hari. 1 kg sampah plastik bisa menghasilkan 1 liter petasol.
3: Pilot project dari BRIN hanya satu di Desa Margorejo itu. Kapasitasnya 50 kg per hari.
2: Petasol yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan internal desa seperti para nelayan yang biasanya menggunakan solar untuk melaut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negara negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Oke, udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risti Rustarto menemani Anda. Tentunya hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya adalah hari ini adalah hari pertama pasca dilantiknya. Yang dilakukan kemarin adalah kepada salah seorang presiden Serikat Buruh, yaitu Said Iqbal. Dan Said Iqbal dilantik sebagai penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Sejauh ini, platform-platform perjuangan kebijakan yang berpihak kepada Presiden Prabowo disuarakan oleh kaum buruh, petani, nelayan, dan juga guru. Oleh karena itu, dengan masuknya Said Iqbal ke dalam lingkaran istana diharapkan bisa lebih memperjuangkan nasib para pekerja. Komisi 9 sendiri menyoroti bagaimana tugas-tugas penting sebagai penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, yaitu adalah beberapa masalah seperti pekerja asing, kemudian outsourcing ya, dan juga perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian masalah upah yang sampai saat ini belum merata, kemudian juga persoalan PHK yang terus terjadi hingga Juni 2026. Dan persoalan PHK ini juga menjadi persoalan yang sangat pelik dan berat, karena seperti yang kita ketahui bersama, Kemenaker sendiri mencatat PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026 jumlahnya sudah mencapai 23.470. Dan kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi yang akan kami rangkum pagi hari ini di program Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Di Warta Nusantara kali ini, Perum Bulog Merauke optimis penyaluran beras bantuan pangan dan penyerapan beras petani telah sesuai dengan capaian target yang ditetapkan pemerintah. Selengkapnya ada Dwi Yuniarti.
2: Oke, Kanwil Papua Kareno mengatakan penyaluran bantuan pangan di wilayah kerja kantor cabang Merauke itu terdapat 5 kabupaten termasuk di Provinsi Papua Pegunungan yakni Yahukimo. Untuk Kabupaten Asmat dan Yahukimo masih dalam proses pemuatan karena Yahukimo ini pihaknya menggunakan 3 kapal sehingga pengirimannya secara bertahap. Untuk Kabupaten Bovendigul penyaluran sudah mencapai 75,86%. Kabupaten Mapi 67,76%, Merauke 74,59% dari total pagu di 5 kabupaten ini secara keseluruhan sudah mencapai 29,26%. Kareno menuturkan pihaknya telah memperoleh informasi bahwa izin penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini sesuai dengan keputusan Bappanas nomor 276/TS.0303/KAP/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret diperpanjang sampai tanggal 30 Juni.
3: Kita mendapatkan informasi bahwa izin penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini sesuai dengan keputusan Bappanas nomor 276/TS.0303/KAP/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret diperpanjang sampai tanggal 30 Juni. Nah, ini kami bersyukur, khususnya kami kantor cabang Merauke dengan berbagai keterbatasan moda transportasi ini sangat membantu ya dengan izin penyaluran bantuan pangan ini. Kita berharap bahwa tanggal 30 Juni penyaluran bantuan pangan ini bisa dapat tersalur sesuai dengan pagu yang ada.
2: Ditambahkan awalnya untuk penyaluran bantuan pangan ini batas per akhir bulan Mei 2026. Namun dengan berbagai macam kendala di lapangan, termasuk dengan cuaca dan Kamtipmas, serta larangan berlayar bagi moda transportasi laut seperti Asmat, Mapi, dan wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya, khususnya di wilayah Papua Selatan yang berada di bawah kantor cabang wilayah Merauke. Sehingga dengan dasar tersebut, Bappanas memperpanjang izin salur sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Warta Nusantara.

0: Kita bergeser ke Biak, maksud kami WVI dan Pemda Biak komitmen melakukan penguatan keberlanjutan program Rumah Baca dan TPBIS. Selengkapnya disampaikan oleh rekan Arni Masihor.
1: Anavis Indonesia melaksanakan kegiatan lokakarya penguatan dukungan kebijakan keberlanjutan program Rumah Baca dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial TPBIS di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak Senin 8 Juni 2026 diikuti oleh seluruh tutor Rumah Baca wilayah binaan Wahanavis Indonesia. Dalam sambutannya, manajer WVI Area Cluster Papua, Pinca Siska Malia menjelaskan, kegiatan ini menjadi ajang peluncuran tiga program unggulan yaitu kegiatan Saneraro, pengembangan TPBIS serta program kerjasama dengan mitra lainnya, baik perorangan, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam pelayanan rumah baca. Melalui program tersebut, pihak WVI akan melayani 6 kampung binaan yang tersebar di 2 distrik, yaitu 5 kampung di distrik Biak Kota, yakni Amroben, Kababur, Mansuam, Kariendi, dan Borokup, serta 1 kampung di distrik Biak Utara, yaitu Kampung Nernu. Setelah lokakarya ini, kegiatan akan dilanjutkan dengan pelatihan selama 4 hari, mulai 9 hingga 12 Juni 2026, yang ditujukan khusus bagi 40 tutor rumah baca dari 6 wilayah binaan. Selain itu, target utama dari ketiga program ini adalah menjadikan tutor rumah baca sebagai master tutor yang mampu melatih tutor baru. Diharapkan seluruh peserta pelatihan dapat lulus dengan nilai baik dan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan. WVI berharap melalui program ini tidak hanya kemampuan membaca anak yang meningkat, tetapi juga muncul kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kampung layak anak. Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah agar Kabupaten Biak Numfor dapat mencapai indikator sebagai kabupaten layak anak yang sesungguhnya.
2: Kesadaran gitu ya dari semua pihak itu, bukan hanya dari pemerintah daerah saja tapi juga dari mitra-mitra yang lain gitu, yang sama-sama menggeluti bidang literasi ini gitu, yang punya sama-sama tujuan juga bagaimana agar pemahaman anak-anak di Kabupaten Biak untuk memahami isi bacaan juga bisa berjalan dengan lancar gitu ya, dan semua pihak itu mempunyai visi yang sama gitu dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing gitu.
1: Sementara itu, Bupati Biak Numfor dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rudolf Yap, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Wahanavis Indonesia yang konsisten menjadi mitra strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Biak. Ia menyebut pembangunan SDM unggul dimulai dari dasar, yaitu literasi.
3: Momentum lokakarya di hari ini menjadi sangat penting karena dua hal penting berikut. Yang pertama, penguatan kebijakan dan kapasitas tutor. Kebijakan yang kuat akan menjamin keberlanjutan rumah baca. Sementara itu, tutor yang berkapasitas tinggi akan menunjukkan suasana belajar yang sangat kreatif dan menyenangkan. Yang kedua, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kita ingin perpustakaan dan rumah baca mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui TPBIS, literasi tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi mentransformasikan informasi menjadi keterampilan praktis yang berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga.
1: Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama, pandu kerjasama antar OPD untuk mengintegrasikan program literasi guna mewujudkan TPBIS yang ramah anak dan berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor.
4: Warta Nusantara.

0: Sementara di Bovendigul, tim peduli kemanusiaan Distrik Mangelum menyerahkan bantuan hasil donasi kepada warga yang mengungsi melalui panitia dapur umum. Selengkapnya ada Johannes Goden.
1: Hingga berita ini diturunkan, gelombang pengungsian dari Distrik Mangelum Kabupaten Bovendigul masih terus berdatangan ke pusat ibu kota kabupaten mencari perlindungan keamanan dari ancaman kelompok kriminal bersenjata yang telah meneror mereka sejak 31 Mei 2026 lalu. Di saat itu masyarakat dan para petugas kesehatan, guru, petugas lainnya dikejutkan dengan isu akan masuknya KKB ke wilayah mereka. Mereka pun langsung mengungsi ke wilayah terdekat menggunakan jalur transportasi sungai karena di wilayah tersebut hanya dapat dilalui jalur sungai dan udara. Sejak tanggal 31 Mei 2026, total jumlah pengungsi gelombang pertama sebanyak 107 jiwa tiba di Pelabuhan Iwo Tanah Merah dan diterima aparat gabungan TNI Polri dan pemerintah. Tidak sampai di situ, pada tanggal 1 Juni 2026, gelombang pengungsi yang sebelumnya lari menyelamatkan diri ke hutan dan kampung terdekat kembali berdatangan setelah saat itu di ibu kota Distrik Mangelum terjadi pembakaran bangunan sekolah dan barak medis serta dua rumah warga oleh KKB. Melihat kondisi ini, anak-anak kelahiran Distrik Mangelum yang telah mengabdi lama berada di pusat pemerintahan Kabupaten Bovendigul melakukan pembentukan tim peduli kemanusiaan untuk membantu Kepala Distrik Mangelum membantu para pengungsi yang begitu banyak dengan melakukan donasi dan bantuan masuk melalui posko Kepala Distrik Mangelum. Sehingga pada Minggu 7 Juni 2026, Kepala Distrik Mangelum Ruben Anggaenggom menyerahkan bantuan sembako kepada tim peduli kemanusiaan Mangelum untuk diserahkan kepada masyarakat melalui panitia dapur umum untuk dimasak dan dibagikan kepada 99 warga yang sementara ditampung di Gereja-Gereja Reformasi Indonesia Papua MKDROS MMS Kampung Sokanggo. Menurut Kepala Distrik, pasca teror dan pembakaran, tiga kampung utama yang ada di pusat ibu kota distrik seperti Kampung Mangelum, Mangga Tiga, dan Kampung Kewan sudah berada di kabupaten, sementara kampung lainnya masih berdatangan.
2: Ada 6 kampung di ibu kota distrik Mangelum, 3 kampung di dalam ibu kota distrik, 3 kampung di luar. Itu macam tampak yang terjadi itu di ibu kota distrik, 3 kampung dari ibu kota distrik Mangelum, Mangga Tiga dan Kewan. Sedangkan 3 kampung di luar juga ada gangguan dari KKB, ancaman.
1: Ketua Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Mangelum, Matius Maweki, menyampaikan timnya telah menerima dan menyerahkan kembali bantuan dari Kepala Distrik kepada Panitia Dapur Umum untuk dimasak dan membagikan makanan tersebut kepada warga yang saat ini ditampung di GGRI PMKDROS MMS Kampung Sokanggo.
3: Yang menginap di gereja ini ada 99 jiwa yang dari kemarin tertahan di Wage dan sudah sampai di sini. Sedangkan yang sisanya itu sudah dari tanggal 1 sendiri mereka evakuasi diri turun dan dari pihak Keman sudah jemput di Iwo, sudah bawa itu juga.
1: Dilaporkan jumlah pengungsi yang kini berada di Kota Tanah Merah saat ini berjumlah 280 jiwa. Menyikapi situasi yang saat ini dialami oleh masyarakat di wilayah Mangelum, Pemuda Mangelum mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset penting masa depan generasi emas Mangelum serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan. Jika ada hal yang mau dibicarakan, tentunya dibicarakan dengan baik, bukan cara dengan membakar. Dari Bovendigul, Johannes De Goden, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Sebuah insiden ledakan mobil terjadi di SPBU Oyehe, Nabire, saat mobil tersebut sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan oleh Jodefri Panjaitan.
1: Dan bahan bakar minyak di SPBU Oyehe, Kabupaten Nabire, Senin kemarin 8 Juni 2026. Saat sebuah kendaraan sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di jalur 2 dispenser pengisian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ledakan terjadi ketika proses pengisian Pertalite sedang berlangsung, namun bukan ke dalam tangki bensin, tetapi ke salah satu jerigen bermuatan 20 liter yang diletakkan di bagian depan kursi penumpang. Petugas SPBU yang berada di lokasi langsung mengambil tindakan cepat dengan melakukan penanganan darurat menggunakan alat pemadam api ringan, APAR, dan menyemprotkan bahan pemadam ke seluruh bagian kendaraan guna mencegah munculnya dampak yang lebih besar. Berkat respon cepat petugas, situasi berhasil dikendalikan dalam waktu singkat, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Saat ditemui di lokasi kejadian, Kasat Reskrim Polres Nabire, Ibtu Bogi Tristanto Tunya membenarkan adanya kejadian ledakan yang terjadi di SPBU Oyehe tersebut, dan saat ini pihak kepolisian telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Lebih lanjut dijelaskan, dalam pemeriksaan awal, petugas menemukan beberapa jerigen di dalam kendaraan yang mengalami ledakan. Temuan tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan dengan penyebab insiden yang terjadi.
2: Terkait dengan ledakan yang terjadi di SPBU Oyehe pada saat pengisian bahan bakar, ini pertama kami dari pihak kepolisian sudah mengambil langkah-langkah, kami sudah polis lain. Untuk yang bawa mobil sudah kami amankan, sementara nanti kami minta ataupun ambil informasi lainnya. Selanjutnya nanti kita akan buka polis lain supaya aktivitas bisa kembali lagi dengan normal. Karena kan ini kan banyak orang yang akan pakai, kalaupun kita mau polis lain ya itu pun cuma untuk kepentingan penyelidikan. Kalau yang terlihat ya pasti yang pertama ada ledakan mobil, terus kemudian di dalam mobil itu ada gen-gen, nah, mungkin nanti akan kami laksanakan hal-hal lain.
1: Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Patraniaga 1 Papua Tengah, Muhammad Rinaldi Suryanto, kepada RRI menyampaikan pihaknya telah menerima laporan terkait insiden tersebut dan memastikan penanganan darurat dilakukan dengan cepat oleh petugas yang berada di lokasi. Ia memastikan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab dan termasuk CCTV yang berada di lokasi kejadian guna mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
3: Kami langsung melakukan investigasi bersama dengan aparat penegak hukum. Di sini ada Polres Nabire dan Polda Papua Tengah. Untuk saat ini kami masih belum bisa memberikan informasi lebih lanjut dikarenakan proses investigasi sedang berlangsung. Jika nanti ada perkembangan lebih lanjut, proses, metode, dan lain sebagainya, kami akan informasikan lebih lanjut. Dari kami, Pertamina terus melakukan sosialisasi dan terus melakukan pelarangan untuk melakukan pengisian selain kendaraan di SPBU kami.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara aktivitas operasional SPBU di lokasi dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Sementara para ketua fans club peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari melakukan deklarasi damai jelang pelaksanaan Piala Dunia. Pati Alwarin menyampaikan informasinya. Pati?
1: Negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
2: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
1: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
2: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama. Mau nonton bola kaki silakan, tapi mohon jangan bikin kacau. Kalau mau konvoi silakan, tapi jangan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Pesparawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Ia menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Membaca nyaring di sarana asah imajinasi dan kreativitas anak di Kota Tual akan disampaikan informasinya oleh Resti Febrianti.
1: Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Ratnasari Tamher menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan dengan RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual. Menurutnya, Dispusip terus memberikan dukungan kepada RELIMA dalam memperluas gerakan literasi membaca di tengah masyarakat Kota Tual.
2: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai dinas perpustakaan atau dinas teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RELIMA untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tual. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
1: Ratnasari Tamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat 6 agenda literasi yang akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas dan posyandu. Untuk penentuan lokasi di kegiatan, Dispusip bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Viditan ditetapkan sebagai lokus utama pelaksanaan program. Sementara itu, founder Aksara Lira Bata sekaligus penggiat literasi Kota Tual, Maria Tohata mengaku sangat tertarik dengan kegiatan membaca nyaring yang menyasar anak-anak di posyandu. Menurutnya, selain memberikan informasi, kegiatan tersebut juga mampu memanfaatkan imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita yang dibacakan.
3: Kalau melihat situasi yang saat ini, saya rasa animo masyarakat atau antusiasme masyarakat sangat baik ya. Orang tuanya sadar bahwa kesehatan penting bagi anak sejak usia dini. Kemudian setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Dinas Kesehatan Kota Tual dalam hal ini Puskesmas Viditan, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual.
1: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tual. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Negara pemirsa dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta PT PLN memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai telah merugikan masyarakat. Sementara mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan P2B Cukai Kementerian Keuangan Rizal Fadilah mengaku tidak pernah menerima uang dari terdakwa John Fillet. Dan sejauh ini pengurusan kepabeanan bagi barang impor milik Blu-ray Cargo. CKG, cek kesehatan gratis di Kota Banjarmasin terus berjalan hingga pertengahan tahun 2026. Tercatat lebih dari 46 ribu warga sudah bisa mengakses layanan screening medis. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 9 Juni 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Said Iqbal resmi bergabung di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Presiden Prabowo bahkan melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Said Iqbal juga mengatakan buruh dapat berdemo kendati ia bergabung di pemerintahan. Buruh dapat menggelar demo asalkan mengikuti prosedur seperti diatur dalam undang-undang. Dari luar negeri, Indonesia dan India sepakat memperkuat kemitraan di sektor perdagangan, investasi, dan industri strategis. Hal tersebut menjadi hasil pertemuan Menlu Republik Indonesia Sugiono dan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar. Pertemuan tersebut juga menandai persiapan kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada bulan Juli 2026. Kita ke informasi olahraga, tim nasional bola voli Indonesia, masuk kami tim nasional bola voli putri Indonesia menelan kekalahan 3 set langsung dari tim Kazakhstan. Skuad merah putih bahkan harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah 3 set langsung di Filipina. Pertandingan kedua grup B tersebut digelar di Candon City, Filipina Minggu 7 Juni 2026 dan skuad putri Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 19-25 pada 3 set langsung.

0: Informasi pertama datang dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution meminta PT PLN bisa memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selengkapnya ada Indra Widyastuti.
1: Dari PLN Sumatera Utara, ini sepakat sebenarnya setuju kalau harus ada kompensasi ya.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobby juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara, Jalan Yosudarso Medan. Bobby Nasution menyampaikan, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di dalam beberapa hari terakhir ini. Apalagi pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Atas kondisi tersebut, Bobby Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara.
1: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biar listriknya bisa didiskon karena ada pemadaman seperti ini, karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon, misalnya itu yang butuh listrik. Jadi saya tadi sampaikan dan GM seluruhnya di sini sebenarnya sepakat. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita, seperti kita tahu kemarin ya, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim, menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Nah, tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah-daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu, kalau kebagian malam matinya, ya mereka nggak usah jualan sampai malam, jadi nggak rugi lagi.
2: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Mundakir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara atas gangguan layanan yang terjadi. Ia mengatakan PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower saluran udara tegangan ekstra tinggi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim.
3: Memang kami coba melakukan best effort ya, yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa selesai. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 kafenya, karena itu merupakan jalur backbone ke kota Medannya.
2: Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakir mengatakan pihaknya akan meneruskannya kepada Kementerian ESDM, sebab kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat. Dari RRI Medan, Indra Widyastuti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini adalah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan P2 Bea Cukai Kementerian Keuangan Rizal Fadila mengaku tidak pernah menerima uang dari terdakwa John Field dalam kepengurusan kepabeanan barang impor milik Blue Ray Cargo. Hal tersebut disampaikan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan izin kepabeanan Blue Ray Cargo di Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
1: Pasti di P2 dipanggil komandan atau dan?
2: Dan, baik, komandan, ada Pak.
1: Baik, KA. Nah tadi, saksi yang...
3: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan izin kepabeanan dengan terdakwa John Field dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely menghadirkan Rizal Fadila yang merupakan mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan P2 Bea Cukai Kementerian Keuangan. Rizal Fadila yang disapa komandan oleh pegawai di Direktorat Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai membantah keterangan Orlando Hamonangan alias Ocoy yang menyebut dirinya turut menerima uang suap dari John Field, pemilik perusahaan Blue Ray Cargo.
1: Nah, saya ingat saksi tidak pernah ada penyampaian kaitannya dengan amplop.
2: Tidak ada.
1: Oke, saksi pastinya sudah diperlihatkan juga, sudah ditanyakan oleh penyidik, ada amplop kodenya angka 2, kemudian ada juga tulisan di amplop coklat itu kode BR, kemudian juga itu disebutkan dari Blue Ray. Tidak pernah menerima itu?
2: Tidak pernah menerima.
1: Tidak.
2: Baik.
3: Sebelumnya Orlando Hamonangan mengatakan Rizal Fadila selaku Direktur Penyidikan dan Penindakan P2 Bea Cukai bersama Sesprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, menerima sejumlah uang dalam bentuk dolar Singapura untuk mengurus kepabeanan barang atau kontainer milik Blue Ray Cargo.
4: Juga saya sampaikan sama bos, dan kita dapat duit dari Blue Ray.
1: Ya.
4: Siapa aja dapat? Seksi yang lain.
1: Ya.
4: Komandan.
1: Sis adalah Sis Prian Kasubdit.
4: Betul, Pak.
1: Baik, kemudian BR adalah Bang Rizal.
4: Iya.
1: Baik, kemudian izin majelis kami tegaskan yang sales 21 adalah Dirjen Bea Cukai, nilainya 213.600 dolar Singapura.
3: Dalam perkara ini, selain pihak pemberi suap John Field dan kawan-kawan, KPK juga telah

0: Cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Banjarmasin ternyata masih terus berjalan hingga pertengahan tahun 2026. Bahkan, pendengaran pemirsa, program CKG tercatat lebih dari 46 ribu warga sudah mengakses layanan screening medis tersebut. Kita jumpai informasi lengkap dari Lukmanul Hakim.
1: Hingga pertengahan tahun 2026, setidaknya tercatat 46.603 warga Kota Banjarmasin sudah merasakan langsung manfaat dari program cek kesehatan gratis. Capaian ini pun hingga kini masih terus dikebut untuk memenuhi target sasaran. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengungkapkan meski program ini terus berjalan, namun dalam pelaksanaannya sempat menghadapi berbagai tantangan teknis. Meski demikian, ia memastikan hal tersebut telah ditangani berkat kolaborasi dengan berbagai SKPD terkait. Dr. Admi pun memastikan pihaknya akan terus berkomitmen untuk mempercepat layanan screening medis tersebut di lapangan.
2: Kemudian kita lakukan berbagai upaya untuk mempercepat, salah satunya pastilah berkoordinasi dengan layanan-layanan, kemudian kita melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang kegiatan-kegiatan yang banyak berkumpul orang, kegiatan-kegiatan yang memang kemudian di situ didatangi banyak orang. Di samping juga kita melakukan CKG di posyandu, di sekolah, dan lain sebagainya.
1: Tren positif program CKG ini juga terlihat jelas di tingkat puskesmas, salah satunya di Puskesmas Banjarmasin Indah. Puskesmas dengan wilayah kerja di Kecamatan Banjarmasin Barat tersebut hingga saat ini telah berhasil menjaring 1.214 warga dari target total sebanyak 7.712 sasaran. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, menyebut tingginya angka capaian ini sejalan dengan antusiasme masyarakat di lapangan.
3: Sangat baik, antusias mereka mengikuti karena melihat manfaatnya dari CKG tersebut untuk deteksi dini penyakit-penyakit, jadi mencegah sebelum mengobati.
4: Ada yang dominan ke Bu mungkin?
3: Ya, masih hipertensi ya, yang kita temukan hipertensi yang masih mendominasi ya.
4: Masuk 10 besar
3: penyakit terbanyak, hipertensi nomor satunya di puskesmas kami.
1: Program CKG sendiri merupakan layanan screening medis yang diluncurkan oleh pemerintah Republik Indonesia sejak Februari 2025 lalu. Pada tahun ini, program tersebut ditargetkan dapat menyasar hingga 130 juta jiwa di seluruh Indonesia. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara harga kakao anjlok, petani di kabupaten sampai menunda penjualan hasil panen. Kita akan simak laporan lengkap dari Makassar disampaikan Ayunia Nindiati.
5: Petani kakao di Sinjai Tengah Hasbula mengatakan, harga kakao sebelum Idul Adha berada di kisaran Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram, turun dibanding awal Mei yang sempat mencapai Rp45 hingga Rp55.000 per kilogram. Menurutnya, cuaca yang tidak menentu menyebabkan serangan hama meningkat, kadar air biji kakao tinggi, dan proses penjemuran terganggu sehingga kualitas hasil panen menurun. Hasbula menambahkan, untuk menyiasati kondisi pasar yang belum bersahabat, ia memilih untuk menampung terlebih dahulu hasil panennya sambil terus memantau informasi perkembangan harga yang lebih menguntungkan.
6: Cuma kan ini harganya kayak menurun karena kan kualitasnya berkurang. Artinya tidak terlalu berisi nih, beda dengan sebelumnya itu karena kan panen-panen terakhir. Cuma kalau di Juni saya belum tahu pasti karena belum menjual. Ini kan pengaruh cuaca. Kenapa? Karena kan selalu hujan. Kalau misalnya selalu hujan, itu hama atau apa, kadar airnya tinggi, pengeringannya akhirnya kan enggak cantik lagi warnanya, airnya hitam. Karena kan biasa ditampung, kalau harga rendah kita tampung dulu, apalagi saat sekarang kan harga belum bersahabat, makanya saya tampung.
5: Sementara itu, petani kakao asal Bulupodo Ansar Yunus mengungkapkan, harga kakao sempat menyentuh Rp60.000 per kilogram pada pertengahan Mei lalu. Ansar menilai, musim hujan membuat harga cenderung stagnan dan biasanya baru mengalami perubahan saat memasuki musim kemarau. Ia juga memilih menjual hasil panennya kepada pengepul lokal karena menawarkan harga lebih tinggi dibanding pasar umum.
7: Ada pengumpul, nah itu yang paling tinggi harganya. Kita cari-cari yang aneh tadi. Kita bawa ke pasar, bahasa kan beda 5.000, 10.000 per kilonya. Kalau saya enggak, paling 30 kilo sekarang.

0: Pendengar pemirsa, sejumlah petani di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Selengkapnya ada rekan saya Aji Permono. Aji?
1: Harapan kami bantuan jangan menjadi permasalahan, jangan menjadi perseli.
2: Sejumlah perwakilan dari gabungan kelompok tani atau Gapoktan di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan pada Senin sore. Bantuan berupa 10 unit mesin perontok padi, 1 unit transplanter padi, serta beberapa alat semprot elektrik dan mesin pencacah tembakau ini dibagikan di Aula Pari Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Bantul. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo dalam laporannya menyatakan, bantuan ini merupakan hibah dari Kementerian Pertanian yang bersumber dari APBN. Tujuannya tidak lain adalah memudahkan para petani sehingga hasil panen bisa semakin meningkat. Joko menambahkan, alsintan yang diserahkan wajib dipelihara dengan baik, serta tidak boleh dijual. Apabila terdapat kerusakan pada alat tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari masing-masing Gapoktan.
1: Di dalam perjanjian hibah, itu kelompok pertama harus memelihara alat yang dihibahkan. Tidak boleh menjual atau

0: maupun perkembangan memperoleh hasil daripada penggunaan alat itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa bantuan ini juga menjadi upaya dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi faktor krusial dalam keberlangsungan sebuah negara.
0: Negara yang berdaya di masa depan adalah negara yang memiliki ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Tiga komoditi ini harus kita kuasai. Indonesia harus memiliki ketahanan di tiga sektor ini. Ini adalah tanda-tanda negara yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Negara kalau tidak punya ketahanan pangan, negara kalau tidak punya ketahanan energi, ketahanan air, dipastikan negara itu akan kolaps.
1: Lebih lanjut, saat ini tercatat sudah ada 864 kelompok tani di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Jumlah tersebut tergabung dalam 75 gapoktan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Yogyakarta kita menuju ke Aceh, di mana Debarkasi Aceh melakukan berbagai persiapan dalam menyambut kepulangan para jamaah haji. Mulai 15 hingga 30 Juni mendatang, kita akan bergabung ke Aceh disampaikan oleh Tisi Maulidia Putri.
1: Kepulangan jamaah haji Aceh akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter perdana dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan terkait barang bawaan, termasuk tidak perlu membawa air zam-zam karena disalurkan langsung oleh Kementerian Haji Kemenhaj. Pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Aceh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Aceh, Arijal memastikan setiap jamaah akan memperoleh 5 liter air zam-zam saat tiba di Asrama Haji Banda Aceh, sehingga tidak perlu membawa dari tanah suci.
2: Air zam-zam sudah sampai untuk nanti dibagikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka pulang nanti akan dibagikan kepada jamaah yang bersangkutan. Kita jumlah jamaah kita 5.500 seluruhnya keberangkatannya. Kuota kita 5.426.
1: Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh Irsyadi menegaskan pihaknya bersama jajaran berupaya memberikan kenyamanan bagi jamaah maupun petugas dari sisi pelayanan serta sarana prasarana pada saat keberangkatan maupun kepulangan.
3: Dan tim yang terbangun dalam rangka mendukung layanan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Satgas Asrama Haji Aceh yang telah bekerja siang malam dalam rangka memberi layanan terbaik kepada jamaah haji, sehingga pelaksanaan haji tahun ini di Asrama Haji telah berjalan dengan baik. Haji 2026 telah sukses kita laksanakan.
1: Diharapkan proses pemulangan jamaah mulai dari bandara asrama haji hingga tiba di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan tertib. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kali ini kami akan bercerita mengenai sebuah program menuju Baitullah, di mana seorang pemuda asal Manokwari bernama Yudhistira berusia 22 tahun kini resmi menyandang gelar sebagai haji termuda dari Indonesia. Yudhistira menyatakan motivasi utamanya berangkat haji tahun ini adalah untuk menggantikan almarhum ayahnya. Kami akan hadirkan feature haji menuju Baitullah dari Manokwari yang disampaikan oleh Putra Arianto.
4: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Di tengah deretan calon jamaah haji yang bersiap berangkat ke Tanah Suci, terselip kisah haru dari seorang pemuda bernama Yudhistira yang berusia 22 tahun. Usianya tergolong muda, namun niatnya untuk berangkat haji tahun ini bukan sekedar perjalanan spiritual biasa. Ia membawa amanah dan kerinduan mendalam untuk mendoakan sang ayah yang telah tiada. Dengan wajah tenang, Yudhistira mengungkapkan bahwa motivasi utamanya menunaikan ibadah haji adalah sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, sekaligus menggantikan almarhum ayahnya yang belum sempat menunaikan rukun Islam kelima. Persiapan menuju keberangkatan itu tidaklah instan. Selama kurang lebih 1 tahun, ia mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental. Bagi Yudhistira, perjalanan ini bukan hanya tentang ritual, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Setibanya di Tanah Suci nanti, dirinya mengaku telah menyiapkan doa khusus. Di antara sekian banyak harapan, doa untuk sang ayah menjadi hal yang paling utama.
1: Motivasi saya paling utama itu beribadah, terutama menggantikan almarhum bapak. Jadi haji kurang lebih 1 tahun dari persiapan.
0: Meski tergolong masih muda, Yudhistira menunjukkan kedewasaan dalam memaknai ibadah haji. Ia belum memiliki rencana besar setelah kembali ke Manokwari nanti. Namun, ada satu harapan sederhana yang ia ingin wujudkan, yakni menjadi pribadi yang lebih baik dan berbagi pengalaman kepada orang lain.
1: Ya, berbagi pengalaman atau bagaimana lagi bisa menjadi lebih baik.
0: Kisah Yudhistira ini menjadi gambaran bahwa ibadah haji bukan semata soal usia atau kemampuan materi, tetapi juga tentang niat, bakti, dan cinta kepada keluarga. Di usianya yang masih belia, ia melangkah menuju Tanah Suci dengan membawa doa, harapan, dan kenangan yang tidak pernah tergantikan. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Untuk yang sudah melangkah dengan tugas-tugas yang dijalani hingga di saat ini, Anda menikmati hari yang baru, penuh semangat, penuh rasa syukur. Bagaimana Anda mengawali hari ini? Untuk setiap perangkaian tugas yang sudah Anda rencanakan, ya mungkin sebelumnya Anda telah membuat jadwal tugas ataupun catatan tugas untuk hari ini yang akan Anda kerjakan, ya sebagaimana juga sudah direncanakan bersama dengan tim kerja Anda. Semoga semuanya nanti dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga berharap selama menyelesaikan tugas ataupun program-program kerja Anda di hari ini, Anda selalu diberikan kemudahan, ya. Anda pun mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari tugas-tugas yang Anda jalani. Nah, di setiap kebersamaan kita pada program Gaimana Pagi, dengan menikmati alunan lagu-lagu, ya, yang mana pilihan kami semoga juga menjadi tembang-tembang penyemangat untuk Anda dapat menyelesaikan tugas bersama hingga pada akhirnya nanti. Tidak terasa kita sudah berada di hari ke-9 bulan Juni 2026. Ya, serasa waktu begitu cepat, ya. Kita baru saja melewati satu minggu di awal bulan Juni dan memasuki minggu kedua hari ini. Semoga semuanya boleh terencana dengan baik, ya, dapat dilaksanakan dengan suasana yang lebih menyenangkan. Mungkin juga Anda akan melewati waktu tugas yang panjang di hari ke-9, ya, bulan Juni hari ini. Dan baik pendengar, lagu-lagu hiburan dan juga pilihan informasi lainnya akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda, membawa kita ke pukul 9 waktu Indonesia Timur saat disampaikannya warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menemani kebersamaan kita pada pagi hari ini dengan ya persembahan manis milik Goliath ya. Masih di sini, masih denganmu. Tentunya tembang-tembang manis lainnya juga akan hadir menemani ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita pada saat ini hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saudara kantor imigrasi kelas 2, iya, tempat pemeriksaan imigrasi ya, TPI Sorong, menyebut bahwa belum tersedianya terminal internasional yang representatif di Bandara Domain Edward Osok Sorong menjadi salah satu kendala utama dalam mendukung pembukaan penerbangan internasional langsung ke Papua Barat Daya. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sorong, Christopher Marampa Andi Lolo, mengatakan bahwa fasilitas tersebut sangat penting untuk mendukung pelayanan keimigrasian, bea cukai, dan juga karantina secara terpadu. Menurut Christopher bahwa keberadaan terminal internasional akan memperkuat posisi Sorong sebagai pintu gerbang utama wisatawan mancanegara menuju Raja Ampat dan berbagai destinasi wisata lainnya yang ada di Papua Barat Daya. Selain itu juga dia berharap wilayah pelayanan Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana tetap berada di bawah kantor imigrasi Sorong karena akses transportasi menuju Sorong dinilai lebih mudah dibandingkan Manokwari. Dia optimis bahwa pengembangan infrastruktur bandara dan pelayanan keimigrasian akan membuka peluang hadirnya penerbangan internasional reguler yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pariwisata daerah. Demikian pendengar informasi ini tentang ya terminal internasional dia menjadi syarat utama pembukaan rute internasional. Update informasi dari laman berita RRI Sorong yang bisa Anda akses juga melalui laman resmi kami di rri.co.id. Updatean info lainnya pendengar kami hadirkan juga untuk Anda di program Kaimana Pagi, kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar kami sampaikan kembali bahwa nanti tepat di pukul 9 pagi kami ajak Anda kembali ikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: perfect to me. Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku hari ini, buku Seri Menjaga Lisan karya Triska Umumusa, mengangkat tema pentingnya menjaga perkataan dalam kehidupan sehari-hari. Esensi utama dari buku ini adalah mengingatkan pembaca tentang betapa besar pengaruh lisan atau perkataan dalam kehidupan, baik dalam hubungan antara sesama maupun dalam hubungan dengan Allah. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam berbicara, karena perkataan bisa menjadi berkah atau bahkan bencana. Triska Umumusa mengulas berbagai hal yang dapat menjauhkan seseorang dari keburukan lisan, seperti berbicara dengan baik, menghindari gosip, dan menjaga lisan dari perkataan yang menyakitkan atau sia-sia. Selain itu, buku ini juga memberikan panduan tentang bagaimana memperbaiki kebiasaan buruk dalam berbicara dan bagaimana cara melatih diri untuk berbicara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pada akhirnya, buku ini menekankan pentingnya menjaga lisan sebagai bentuk kebaikan dan keberkahan dalam hidup yang berdampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Demikian esensi buku hari ini.
0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: sudah berhasil menghancurkan dongeng saya hanya untuk menghidupkan dongeng kamu.
1: Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu